0: Hitachi.
1: Sumur Bor, Pak.
0: Ya, Mamaya.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
0: Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: Mana? PDAM nggak masuk ya?
0: Nggak, belum.
2: Itu pakai apa kalau di rumah?
0: Hitachi, Sumur, Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
1: Sumur Bor, Pak.
0: Ya, Mamaya.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
0: Iya.
2: Bukan
0: di gate 13.
2: Ya. Berapa menit dari sini?
0: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
1: 13.
0: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
0: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang...
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di mana saja Anda berada, hari ini menjadi sekali lagi kebahagiaan seluruh angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia, di mana kalau tadi Anda ikuti kami siarkan secara langsung ya upacara bendera di halaman kantor RRI Sorong, di mana dalam sambutannya Direktur Utama RRI Ignatius Hendrasmo bertemakan untuk tahun ini Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan ini juga sekaligus menegaskan kalau RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan apa namanya, RRI juga bertransformasi mengikuti perkembangan zaman ya, transformasi multi platform yang dilakukan untuk meningkatkan relevansi juga dampak diseminasi RRI. Ketika jumlah pendengar radio sudah semakin menurun, tidak seperti dulu pendengar, juga perilaku konsumsi informasi yang sudah berubah ya begitu, sehingga RRI juga diharapkan terus meningkatkan kompetensi atau capacity building ya. Dan salah satunya juga lewat rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, pelatihan manajerial, multiplatform, belanja ide gitu ya. Banyaklah begitu yang sudah kita lakukan. Dan semenjak tahun 2025 lalu juga RRI mengangkat ada 18 tema siaran prioritas ya, seperti ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, juga bela negara. Itu dia. Jadi cuman di sini sebenarnya banyak sekali yang bisa digali sesuai dengan tema astacita itu ya. Cuman banyak mungkin baik dari organisasi, dari dunia pendidikan, semua itu bisa menjadikan RRI untuk tempat bersuara, karena RRI kan rumah rakyat Indonesia.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan, bergizi, gratis. Jadi, mari kita sukseskan.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat datang di Auditorium Kekok RRI Sorong. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Resepsi Hari Bakti Radio ke-81. Dan kita sambut pembawa acara kita, penyiar programa 1 RRI Sorong dan vokalis Sagu Band, Danu Syah.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi karyawan-karyawati insan RRI di seluruh Indonesia. 11 September 2026, memperingati hari bakti radio ke-81, 11 September 2026. Yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Sorong, Bapak Jerry Moriolko, SPT, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Sorong beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati para ketua atau ketua dan juga para pengurus pensiunan LPP RRI Sorong yang tentu saja selalu kami cintai dan sangat menginspirasi. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tak lupa kepada yang kami hormati Kasubag TU dan para ketua tim RRI Sorong dan tentu saja yang selalu memberikan kebanggaan karyawan-karyawati RRI Sorong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan seluruh hidayahnya kita semua dapat hadir mengikuti acara resepsi penyulutan obor Tri Prasetya RRI Hari Bakti Radio RRI ke-81 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa perjalanan RRI sudah sampai ke umurnya yang ke-81. Berbagai tantangan, kemudian perkembangan zaman bisa ditembus oleh RRI dari era ke era, dari waktu ke waktu. Dan semoga di umurnya yang ke-81, RRI terus bisa menembus perkembangan zaman, selalu berkembang, dan kemudian menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan menjelang Hari Bakti Radio ke-81 di lingkungan LPP RRI Sorong. Berbagai lomba dihadirkan seperti lomba mewarnai, kemudian juga ada lomba-lomba internal lainnya, lomba paduan suara Mars RRI, kemudian juga ada lomba baca berita, ada juga lomba main domino atau main gaple yang juga memberikan keseruan tersendiri bagi seluruh insan RRI di wilayah RRI Sorong. Baik Bapak Ibu tamu undangan sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti bersama laporan Ketua Panitia Hari Bakti Radio ke-81 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Bakti Radio ke-81 kepada yang terhormat. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Yuda.

dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua tentunya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di kesempatan saat ini, namun saya menyapa dulu yang terhormat untuk Kepala Stasiun LPPRRI Sorong beserta dengan Ibu, kemudian juga untuk pensiunan. Mungkin karena tahun depan saya pensiun ya, jadi saya kok iya tahun ini saya rasanya sayang dekat sekali sama pensiunan. Makanya beberapa lomba saya ngotot mereka harus ada di dalamnya untuk tahun ini. Ya. Pensiunan tentunya terima kasih sudah datang, kemudian juga untuk Dharma Wanita dan juga untuk Angkasawan-Angkasawati yang paling andalan semuanya. Saya tidak bilang dari Ibu Ocha, tapi semuanya. Ini Angkasawan-Angkasawati RS Sore yang paling andalan tentunya. Puji dan syukur tentunya patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun ini kita kembali bisa ada dalam suasana kekeluargaan seperti ini. Kita boleh kembali merayakan, mereview kembali perjalanan kita di RRI Sorong lewat kegiatan Hari Bakti. Cukup berat memang Hari Bakti tahun ini karena ada beberapa kegiatan RRI, agenda tahunan yang semuanya jalannya bersamaan. Ada RRI Fest, kemudian Hari Bakti, kemudian juga Bintang Radio. Di sini saya belajar bahwa kita tahu semua tahun ini kita tidak diberikan kucuran dana yang cukup banyak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahunnya Ibu Eti, Pak Nurdin. Tahun ini kita memang berangkat dengan 0 rupiah. Tetapi di sini saya belajar bahwa ternyata uang bukan segalanya. Kekompakan persatuan itu mengalahkan segalanya, dan di penghujung tugas saya melihat itu di Angkasawana-Angkasawati RRI tahun ini. Saya berharap kekompakan ini terus kita jaga, kita bina, ya terutama buat adik-adik saya nanti. Ya tahun depan Tuhan sayang, kita sehat, kita umur panjang, akan ada momen seperti ini saya akan ada seperti tamu-tamu bapak dan ibu kita pensiunan. Dan saya juga mau menikmati acara yang tentunya nanti adik-adik lakukan atau buat untuk Hari Bakti. Tahun ini kita tidak bikin yang besar-besar, kita hanya ingin terus mempererat tali silaturahmi di tengah-tengah keluarga besar LPPRRI Sorong. Oleh karenanya beberapa kegiatan lomba yang kita lakukan, kita melibatkan pensiunan di dalamnya. Kemudian juga sebelum hari ulang tahun pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk bersiarah ke Taman Makam Pahlawan. Ini saja atau kegiatan-kegiatan ini saja yang kita lakukan untuk perayaan Hari Bakti di tahun 2026. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga banyak pihak yang ternyata membantu kami, panitia, untuk mensukseskan acara Hari Bakti di saat ini. Lewat kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk beberapa keluarga-keluarga yang suka mendengarkan RRI. Kemudian ketika saya juga berkunjung ke mereka dan bantu saya dong hadiah-hadiah ini, ternyata mereka dengan senang hati mau membantu. Sehingga Bapak Ibu sebentar, kalau kita penyerahan hadiah mohon diterima dengan sukacita, karena ini juga saya cuma menyalurkan dari pendengar-pendengar yang juga ingin berbagi kebahagiaan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak keluarga yang membantu, tidak bisa saya sebutkan di sini ya, karena cukup banyak, walaupun secara materi mungkin dinilai dengan uang tidak terlalu besar, tapi ada yang datang membawa barangnya langsung untuk saya. Ini dibagikan yang buat keluarga besar RRI. Sekali lagi lewat kesempatan ini saya mau menyampaikan banyak terima kasih untuk semua keluarga-keluarga yang sudah membantu sehingga acara kita pada saat ini juga dapat berjalan dengan baik. Mitra-mitra kami seperti hotel-hotel, beberapa hotel ini juga banyak membantu kami. Terima kasih untuk kerjasama yang boleh terjalin selama ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa tetap terus terjalin dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada momen bahagia seperti ini. Tuhan memberkati kita semua, diberkahi kita umur yang panjang, sehat, sehingga di momen-momen RRI ke depan kita bisa ada berkumpul seperti ini untuk menikmati kebahagiaan bersama. Terima kasih, selamat siang, sekali di udara, tetap di udara.

itulah tadi sambutan Ketua Panitia Hari Bakti Radio ke-81 LPP RRI Sorong. Sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan untuk Pak Yuda Wibawa Iska. Tahun depan sudah pensiun. Fans, pendengar di luar sana, terutama ibu-ibu, akan merindukan suaramu, Kak Yuda. Baik pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Kepala Stasiun RRI Sorong. The one and only and gacor. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Jerry Boriol Kosu, SPT.

sampai sini saya harus menghargai apa yang mereka sudah tanamkan, karena itu bagian dari inspirasi juga toh. Kalau saya bilang selamat apa ini siang toh? Selamat siang. Oi, berarti dong su lupa ini, macam su lapar kah? Kalau pagi itu kan, kum bilang apa sudah? Pagi-pagi lah, kalau siang ya, siang-siang begitu toh. Coba tes ombak dulu, sebelum sekali di udara kan begitu. Selamat siang. Ya itu dia Bu, maksud itu pas. Yang saya hormati, ini tong bilang apa ya, para jago-jago ini dia, para pensiunan yang saya sangat hormati, saya banggakan ya, karena mereka sudah meletakkan dasar bagi kita sehingga hari ini kita berdiri untuk melanjutkan apa yang menjadi perjuangan mereka di kala itu. Tentong berjuang sampai sekarang ini hari ini tidak pernah mati-mati toh. Begitu, jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para pensiunan, ketua yang saya hormati. Yang saya hormati, saya banggakan pula sapu kawan-kawan ini, Kasubagte Ibu Ocha ya, yang saya hormati, Pak Yudi, kalau salah protes langsung, ini siaran langsung ini bos. Pak Yudi sebagai koordinator pemberitaan, kalau yang terakhir di sini terakhir setelah mau bilang ini karena kosong toh. Yang saya hormati Pak Michael ya, ini kacor juga ini Pak Michael, koordinator bidang TMB ya. Yang saya hormati Pak Yuda yang tadi baru habis kasih sambutan tadi, Pak Yuda Katim LPU. Yang juga saya hormati Ibu Linda, mana Ibu Linda ini, lupa mahkota apa ya. Oh iya pas saya panggil langsung datang. Yang saya hormati Ibu Linda, selamat datang Ibu Linda Katim KMB, yang saya kasih tahu toh. Terus ada yang saya lupa, Katim siaran Bang Putra, Horas, Bang Putra. Ini anak-anak ini mesti tonggar tak dong supaya

Sebaiknya itu juga saya juga harus patuh ke dorong juga. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Saya tidak bisa bilang apa-apa, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kita tidak berarti apa-apa. Leader itu hanya mengarahkan, mengawasi, memperhatikan Bapak Ibu sekalian untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawab Bapak Ibu, terkait dengan tugas tanggung jawab apa yang menjadi visi misi lembaga, apa yang menjadi tujuan lembaga ini. Itu yang tong awasi toh. Begitu. Jadi kalau yang dapat marah silakan saja. Di ulang tahun yang ke-81 ini tong baku marah tidak apa-apa. Yang penting sekali di udara tetap di udara toh. Begitu. Ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Kasih-kasih ini karena kita sing rem ini. Ini waktu sudah ini mau. Ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Serangkan kegiatan itu tong sulewati, kita sudah lewati bersama, ada 2 ya, dan puncak kegiatan hari bakti di hari ini. Ada RI Refresh yang kita sudah lakukan secara bersama-sama. Ada keterlibatan para pensiunan, mitra kerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa satu. Pas Pak Senior masuk, pas apa? Pak Yaakob masuk, saya lupa sab mai tua. Mohon maaf buat Dharma Wanita, tadi saya lupa oh. Tapi belum lewat oh. Acara belum tutup. Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita bersama pasukannya juga saya terima kasih banyak ya. Kalau bukan dorang ini juga tong lapar juga. Jadi mudah-mudahan hari ini tong makan sesuai dengan tompo selera yang sebenarnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kadar serangkan kegiatan kita boleh lewati. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya ya. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberikan hikmat akal pikiran sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Dari RRV itu menurut saya kemarin itu dia bagus, dia gacor memang sih. Itu baru bilang betul. Jadi RRV, panitia RRV ada dia ketua. Ai, ku berdiri dulu. Memang, saya suruh Ai ini dia berdiri. Karena waktu ini pergantian ketua ini 2 kali Bapak Ibu. Jadi saya macam ragu juga. Karena ketua pertama ini Pak Isul mana? Pak Isul. Ah, itu dia. Terus saya bilang, "Wih, macam kamu bagaimana usah tanda tangan baru." Tapi saya hargai. Saya hargai itu. Akhirnya diganti dengan laki-laki ganteng dari Gorontalo. Begitu. Terima kasih Pak Ai dan pasukan. Mitra kerja yang kalau ikut siaran ini terima kasih banyak. Mitra kerja baik dinas instansi yang terlibat dalam kegiatan RFS, saya atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih ya, UMKM dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Saya bisa bilang satu-satu. Banyak sekali masalahnya. Jadi terima kasih banyak untuk support Bapak Ibu. Berikut ini puncak Hari Bakti Radio. Jadi keakraban kayak ini yang tong butuh. Ini potensi kita untuk kita bisa bekerja sama untuk menunjang setiap tugas tanggung jawab kita. Karena kalau bukan Bapak Ibu bagaimana siapa mau kasih jalan program banyak ini. Tentu bersyukur Bapak Ibu bisa kerja pagi siang malam untuk melaksanakan tugas-tugas, entah tugas-tugas operasional, tugas produksi di luar jam kantor dan lain sebagainya, semua bisa berjalan dengan baik. Tak terlupakan ada satu kegiatan yang juga sementara berjalan ya, Bintang Radio Indonesia. Saya pantau kemarin audisi itu sudah jalan ya. Semoga di penghujungnya nanti

0: semuanya bisa berjalan dengan baik, eh? Karena kita harus punya calon, kita punya finalis dari RI Sorong yang kita akan adu di tingkat Korwil, dan kita sama-sama juga berdoa semoga mereka bisa melaju ke tingkat nasional. Gitu Bapak Ibu, eh?
1: Macam baru 2 menit saja.
0: Oke ya. Itu dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf terkait dengan sapu kata-kata, tindakan, perbuatan. Kalau bukan begitu bukan saya gitu. Kalau tara marah itu bukan saya. Karena dari lahir sudah begitu, jadi mau ubah sih bisa, itu sudah. Saya minta maaf atas tindakan, perbuatan, tutur kata. Kalau menyinggung apa orang bilang kehalusan rasa kah? Saya minta maaf Bapak Ibu. Saya sebagai manusia, saya bukan Tuhan Allah. Mari kita bergandengan tangan untuk bagaimana melihat semua tugas tanggung jawab kita. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, bahkan hari-hari ke depan ini, kita selalu bekerja sama untuk memajukan Radio Republik Indonesia, terus membawa Radio Republik Indonesia Sorong yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

RRI Hari Bakti Radio ke-81 hari ini 11 September 2026. Bisa dipegang pemotong kuenya dan kita hitung bersama-sama nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyi bersama-sama lagu Selamat Ulang Tahun. 1, 2, 3.

Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan kami juga mohon kesediaan kepada Ibu Sri Unun, kemudian Kak Arnold Yuda Wibawa Iskak, Ketua Pensiunan atau yang mewakili, kemudian perwakilan outsourcing Kak Ita Kaihatu untuk maju ke depan. Dan kami juga mohon kesediaan untuk perwakilan security Pak William untuk maju ke depan. Akan diserahkan kue oleh Kepala LPP RRI Sorong sekali lagi kepada Ibu Sri Unun, kepada Kak Yuda, kemudian kepada Ketua Pensiunan atau yang mewakili, kemudian untuk perwakilan outsourcing ada Kak Ita Kaihatu dan juga perwakilan security Pak William.

disuap juga tentunya. Iya. Pasti lo ini salah satu tim teknik di masanya yang sangat telaten dan cukup keras juga mendidik junior-juniornya kala itu ya. Selanjutnya pemberian kue kepada perwakilan outsourcing. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Kakak Ita Kaihatu. Pak, ini kayaknya jangan di, kayaknya semua Pak kuenya Pak, langsung disuap Pak, semua. Jangan pakai potongan Pak. Langsung satu ya Pak, satu piring Pak ini kayaknya. Buka mulutnya. Bawe, jangan ganggu dulu Kak. Selanjutnya juga pemberian kue kepada salah satu security andalan RRI Sorong. Masih kita kasih tepuk tangan untuk Pak William. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk siapa lagi? Dan yang pasti yang terakhir kepada Ibu Dharma Wanita Persatuan. Kayaknya ini pakai kata-kata ya? Baik, mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu, teman-teman, Pak William, Kak Ita, Ibu Unun, silakan Kak Yuda. Kue sisanya ditaruh di SDM ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tentu saja momen pemberian kue ini menjadi salah satu momen yang istimewa dan pastinya memberikan kebahagiaan tersendiri juga untuk seluruh karyawati LPP RRI Sorong. Pendengar pemirsa, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada sebuah video yang spesial yang akan kita saksikan bersama-sama. Seperti apa video tersebut? Baik, kalau begitu langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia pemutaran video Hari Bakti Radio ke-81 LPP RRI Sorong.

0: Paz, paz. Satu, dua, tiga.
1: Tepuk tangan untuk kita semua.
2: Pelepasan balon biru putih RRI Fest 2026 resmi dibuka dan langsung dimeriahkan dengan senam Zumba bersama.

0: Paz kan? Paz, paz.
1: Secara resmi lomba mewarnai ini saya membuka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
2: Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, dengan ini lomba mewarnai dalam rangka Hari Bakti RRI Sorong akan dimulai. Terima kasih.

sekali di udara. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan

83 jatuh pada Bapak Ridwan, perwakilan dari teknik. Langsung mengambil tempat di depan. Harapan 2, Grace, perwakilan dari siaran. Harapan 1, Ibu Geri Mole dari Dharma Wanita Persatuan. Langsung mengambil tempat di depan. Juara 3, Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Jerry. Juara 2, Ibu Mia, perwakilan pensiunan. Dan juara 1, Ibu Menis dari pensiunan. Silakan mengambil tempat di depan untuk penyerahan hadiahnya. Ya. Ibu Noni, mohon dibantu untuk hadiah-hadiahnya. Kita mulai dari harapan dulu. Oke, Ibu Ocha, mohon berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada seluruh pemenang Lomba Pengucapan Tri Prasetya RRI. Harapan 3, Bapak Ridwan. Harapan 2, Ibu Grace dari siaran. Harapan 1, Ibu Geri, Dharma Wanita. Juara 3, Ibu Jerry, Dharma Wanita. Juara 2, Ibu Mia, pensiunan. Pensiunan gacor semua nih ya. Hafalnya sampai titik koma dihafal semua, keren memang nih. Dan juara 1, Ibu Menis dari pensiunan. Selain mendapatkan hadiah untuk juara 1, Ibu Menis juga diberikan kesempatan menginap 1 malam di Aston Hotel. Iya, foto dulu dengan Ibu Ocha. Para inilah para pemenang Lomba Pengucapan Tri Prasetya RRI. Oke, silakan diabadikan dulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita saksikan cuplikan berikut. Ini paling seru lomba yang ini ya, yang satu ini. Karena ternyata untuk menjadi seorang pembaca berita ternyata tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, oh ya, Ibu Noni bilang itu supaya tahu bagaimana kerjanya seorang penyiar. Ya, di rumah sudah marah-marahan sama istri sama suami. Baca berita harus konsentrasi, nggak boleh salah. Ada cuplikannya, Om Cano? Oke, baik. Langsung inilah pemenang-pemenangnya untuk lomba baca berita. Kita mulai dari juara harapan 3, Bapak Michael, perwakilan dari teknik. Iya. Berhasil menciptakan bahasa Indonesia khusus ya, yang seharusnya tertulis berpuncak, beliau membacanya berpucuk. Oke, juara harapan 2, Bapak Silo, perwakilan pensiunan. Andalan juga ini ya. Dan juara harapan 1, Ibu Fitri, perwakilan tata usaha. Juara 3, Bapak Abu Watelu dari pensiunan. Juara 2, Ibu Yudi dari Dharma Wanita. Dan juara 1, Ibu Unun, perwakilan siaran. Inilah pemenang-pemenang lomba baca berita. Juara harapan 3, Bapak Michael dari teknik. Juara harapan 2, Bapak Silo, pensiunan. Juara harapan 1, Ibu Fitri dari tata usaha. Untuk penyerahan hadiah, mohon berkenan Ibu Linda dari KMB. Menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba baca berita.

Terima kasih. Selanjutnya untuk lomba paduan suara. Juara favorit dari fans

0: Perwakilan boleh. Dharma Wanita dan juara satu dari Tata Usaha.
1: Paduan suara dalam rangka memeriahkan.
0: Mohon tiga orang dari Tata Usaha untuk maju ke depan.
1: Kita tepuk tangan kita semua.
0: Unifa, Lisa, Santi. Mohon berkenan Kepala Stasiun LPPR di Sorong menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba paduan suara. Kita mulai dari juara favorit. Juara favorit. Juara favorit. Pensiunan. Selamat. Selanjutnya juara ketiga dari siaran.

juara kedua dari Dharma Wanita. Dan juara satu dari Tata Usaha.

0: 3, 2, 1.
1: Terima kasih. Selanjutnya untuk lomba gaplek, Bapak, baik saya serahkan.
0: Baik, selanjutnya ada lomba yang paling ini saya panggil juara 3 lomba gaplek.

0: juara Coldplay.
1: Juara Coldplay.
2: Yang bisa menentukan juara tahun ini cuma di Coldplay. Perwakilan kami dari Coldplay saja.
3: Baik, mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua di auditorium Kekok LPP RRI Sorong. Seperti yang tadi juga telah dikatakan oleh Ketua Panitia Hari Bakti Radio Republik Indonesia RRI Sorong 11 September 2026. Berbagai kemeriahan, berbagai lomba dihadirkan dan semuanya ternyata bisa terlaksana dimulai dari nol rupiah. Tapi selain hadiah-hadiah yang kita saksikan tadi, tidak ada yang lebih besar dari suasana kekeluargaan Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini acara resepsi penyulutan obor Tri Prasetya Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Masih ada lagi rangkaian acara lainnya yang kita akan ikuti bersama sepanjang hari ini, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk itu tetap terus bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Sorong. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI ke-81 tahun, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, saya Danusya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah selesai acara resepsinya untuk menantikan sesi penyulutan obor. Ternyata masih ada hadiah-hadiah lagi yang disiapkan. Jadi kita punya kuis-kuis dadakan dan hadiahnya juga ini tidak main-main ya. Sebelum nanti kita akan memulai sesi penyulutan obor Tri Prasetya, nanti kita akan bergabung dengan RRI Jakarta. Tapi sebelumnya kita games-games sedikit dulu ya. Ini kita mau bagi-bagi hadiah untuk semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Pertanyaan pertama, yang tahu langsung maju ke depan. Untuk hadiah apa kan nih? Yang pertama, voucher? Voucher nginap. Nah ini voucher nginap. Yang tahu jawabannya langsung maju ke depan ya. Siap-siap. Berapa nomor sepatu Pak Jerry Moriol Kosu yang tahu?

0: Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
1: Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
2: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: ingat dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
1: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 bareng sama Indonesia ya.
2: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia.
2: Pokoknya selalu hebat, selalu ya kuat, dan amin, selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: tahun buat RRI yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah modal dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi

yang menuntut transformasi berkelanjutan, memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat.
Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti.
2: Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati.
1: Kemudian Bapak Anhar Ahmad.
2: Masih berlangsung di
1: Bapak Ida
2: RRI
1: Bagus
2: Pusat.
1: Alit Wiratmaja.
2: Mempersilakan Bapak Ibu.
1: Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih.
2: Bapak Ibu
1: serta Bapak yang kami banggakan RRI, seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Sorong juga bisa. Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi.

0: meraba nasib di simpang negeri.
1: Di negeri yang katanya makmur, nasi masih dihitung butir demi butir. Sementara di gedung pencakar langit, uang tidur di kasur empuk tanpa mimpi. Angka pertumbuhan menari-nari di layar, grafik menjulang ke langit, seperti ekonomi terus berlari, menandai negeri makin bangkit.
0: Namun, di gang sempit yang tak tersorot, di sudut kampung nun jauh, ibu selalu menghitung uang sebelum belanja, membagikan nasi dengan cemas, karena harga di pasar naik dengan gagah, sementara gaji berjalan tertatih-tatih.
1: Mereka hanya mendengar kabar bahwa ekonomi negeri terus tumbuh.
0: Tapi tak terasa di meja makan, di harga kebutuhan, di sekolah anak, di rumah yang layak, dan di hidup yang terus gelisah.
1: Maka mereka pun belajar matematika baru. 1% punya 1000 pintu, 99% sibuk mencari kunci.
0: Hidup memang tak memberi pilihan untuk berhenti. Ada banyak tangan yang selalu siaga menjaga hari demi sebuah pengharapan yang tak pernah padam.
1: Bukan untuk menjadi kaya, tapi agar dapur tetap menyala.
0: Ketika ekonomi diukur dalam angka, jangan pernah lupa. Ada mereka yang bangun sebelum fajar, ada mereka yang bekerja sebelum kita terjaga, dan ada mereka yang pulang sebelum langit melampaui gelap.
1: Menjaga harapan
0: untuk hari ini,
1: untuk hari esok,
0: untuk keluarga,
1: untuk negeri Indonesia.
2: Selamat malam publik Nusantara, Anda menyaksikan Suara Nusantara. Pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh di 5,29% di kuartal kedua tahun 2026. Angka yang menunjukkan aktivitas ekonomi ternyata masih bergerak dan berjalan. Namun di balik angka-angka pertumbuhan muncul pertanyaan besar. Apakah pertumbuhan ini sudah dirasakan oleh masyarakat atau apakah dirasakan oleh masyarakat? Karena bagi warga, ukuran ekonomi ini bukan hanya sekedar angka, bukan hanya ukuran, tetapi harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan daya beli. Sampai saat ini ada istilah in this economy. Lalu ketika ekonomi tumbuh 5,29%, kelompok mana yang paling merasakan manfaatnya saat ini? Dan siapa yang masih harus berjuang di tengah himpitan ekonomi? Anda menyaksikan Suara Nusantara.
3: ...5,29%. Satu angka yang menjadi kabar baik bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan triwulan 2 2026 itu menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak. Konsumsi rumah tangga tumbuh, investasi meningkat, dan belanja pemerintah menjadi salah satu penopang.
4: Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32% dan tumbuh 5,06%. Disusul kemudian PMTB dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%.
5: turn up the radio so you can

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

0: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak.
1: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion.
0: Mati ditembak Jepang. Siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini? Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.
2: Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit.
0: Tidak.
2: Suara itu.
0: Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

0: bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup. Tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sedapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.
1: Plosa Sarangil membuka hatiku. Tenang. Nyaman. Apapun, Plosa Sarangil menyenangkan.
0: Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau malah bersembunyi di bawah ketiak ketakutan. Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, ribut jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melaboh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi si kecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat, bansos tepat. RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babe. RRI Nabire, beratsa atau kopu candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tual, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melaboh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung
4: Contabro presents The Secret Life of Servers.

26. Untuk kategori mini drama radio diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumeneb, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Steven Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Wah, keren. Pantai yang indah, pasir yang putih, laut yang terbentang luas, langit yang biru. Tapi di pohon sana, buah apa yang hitam dan lebat sekali? Ternyata burung kelelawar yang bertengger banyak begitu. Kisah cerita pulau ini. Ketika matahari mulai tenggelam, bagai security aplos jaga. Di pepohonan itu, yang hitam pekat, terbang mencari makan dan mangsanya. Yang putih mancung, bertengger. Camar yang cantik, burung pantai, kembali ke peraduannya. Satwa dan fauna lain pun ada di pulau ini, seperti konservasi penyu. Terumbu karang yang dihiasi ikan menjadi pemandangan yang indah. Dapat dinikmati dengan melakukan diving ataupun snorkeling. Keindahan ini ada di Pulau Um. Um dalam bahasa Moi artinya kelelawar. Karena banyaknya burung kelelawar di pulau ini, maka masyarakat kampung Malaum Karta menamakan Pulau Um. Untuk menjaga kelestarian alam dan laut Pulau Um, ada sasi laut dan hutan yang ditetapkan oleh masyarakat adat Kampung Malaum Karta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung yang memagari Pulau Um. Pulau Um bagai surga dunia yang indah, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
2: Yeah, it was a good night for us for many reasons. To be honest, individually, I thought.
3: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: To change things as the game developed as well. So.
1: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: We have to think about the derby, you know.
1: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrrhotin menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrrhotin pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama kami sambil menantikan Torang Indonesia hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda.

0: we do it the...
1: Torang Indonesia.
2: Kita jumpa siang ini dalam acara Torang Indonesia, pendengar, dengan lagu-lagu pilihan adalah Luna, September Ceria, Roni Parulian, Jalan Tengah, Joy Tobing, Merpati Putih, Super Girlies, Aku dan Cinta, Tulus, Gajah, The Massive, ada Bukan Jarak dan Waktu ya, kalau Rosa Bukan-Bukan, Memes Sepanjang Jalan Kenangan, Marvel's Band, Kekasih Yang Salah, dan juga Jauh Kembar, Semakin Jauh dari Mahadewi. Silakan yang ingin bergabung di Torang Indonesia siang hari ini, ditunggu di 0812-3868-8703 ya. Yang mau ikutan gabung ditunggu di acara Torang Indonesia. Kita dengarkan saja lagu berikut ini dari Marvel's Band.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia.
2: Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 ya, pendengar. Dan terima kasih untuk kebersamaan sampai dengan saat ini. Anda masih tetap setia bersama Radio Republik Indonesia Sorong. Dan lagu berikutnya di acara kita Torang Indonesia bisa Anda dengarkan di siang hari ini. Ada Roni Parulian, Jalan Tengah, Joy Tobing, Merpati Putih, Super Girlies, Aku dan Cinta, Tulus, Gajah, The Massive, Jarak dan Waktu, Rosa, Bukan-Bukan, dan Memes Panjang Jalan. Ya, selamat siang Bu Artini. Torang Indonesia.
3: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Lucy.
2: Siang Bu Artini.
3: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Semoga dengan bertambahnya usia RRI semakin jaya, angkasa patungnya semakin berjaya juga, semakin berkarya, semoga pokoknya semakin the best lah RRI. Terus buat pendengar setia juga, semoga selalu ngefans dengan RRI Perusahaan Sorong yang ada di Sorong. Untuk lagunya saya pilih Rosa, Mbak Lucy.
2: Bukan-bukan, oke baik.
3: Ya, lagu saya kirim buat Bu Aida, Bu Suarmi, Bu Alima, Mama Nidhi, Bu Rete, Pak Rete, Mama Dul, Mama Ida, Mama Monica, Bu Ica, Bu Ana, Bu Dan Lui, Bu Farida, Pak Nasrum, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Niko, Pak Otis, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Bang Andi, Pak Andi, Pak Luhur, Bobo Dido, Mak Nasrun, Bu Farida, Bunda El, Bunda Natalina, Nona Pika, Bu Pendeta Manuru, Om Ayacio. Pokoknya pendengar segala perusahaan Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat selalu. Terima kasih Mbak Lucy, selamat siang. Dewo Bo.
2: Terima kasih Bu Artini, Dewo Bo, selamat siang. Ya, terima kasih juga buat Bu Artini. Terima kasih sudah bersama kami di sampai dengan saat ini dan sudah memilih lagunya.

Terima kasih Bu Artini sudah pilih lagunya Rosa dengan lagunya Bukan-Bukan. Pendengar masih ada Roni Parulian, Joy Tobing, Super Girlies, Tulus, The Massive, Memes, dan Mahadewi. Bisa dipilih lagunya yang mana nanti saya sebutin ya pendengar ya. Silakan di 0812-3868-8703. Sudah pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan gabung silakan. Salam kami juga buat Ibu Natalie yang ada di Toli-Toli, Bunda Els yang ada di Tondano, Nona Vika yang ada di Manado, Kak Isye ya, Bu Isye yang ada di Kabupaten Sorong. Tak lupa juga salam kami juga buat Pak Deki dan keluarga, Bapak Otis, Ade Feni di Jalan Baru, Ade Niva yang lagi kerja. Untuk Anda semua juga pendengar ya, buat Bu Ana, Bu Bidan Louis, Bu Rete, dan Pak Rete. Jangan lupa nanti kami undang untuk bergabung di acara Torang Indonesia lagi ya. Acara Ruang Rindu besok di pukul 19 ya, jam 7 malam. Datang saja, nanti kita akan berjumpa bernostalgia dengan lagu-lagu nostalgia Ruang Rindu ya. Ditunggu nanti pendengar yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu. Untuk yang belum ikutan gabung, pilih lagunya. Oh ya, tak lupa juga buat yang ada di Seram, yang ada di Fak-Fak. Pak Jerry, apa kabar? Sudah sampaikah belum Pak Jerry ini? Jangan lupa nanti bergabung ya. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya Roni Parulian, Jalan Tengah ya. Untuk menemani Anda semua, masih bersama kami sampai dengan saat ini pendengar di Pro 1 RRI Sorong. Oh, tak lupa juga sama siang untuk Ade Boy di Dom, Ade Puja di Bintuni, semua deh yang lagi mendengarkan sampai dengan saat ini. Ade Putra Pati Wild dan timnya juga ya.

0: Robert Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih mendengarkan Torang Indonesia sampai dengan saat ini. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami tunggu ya. Sambil menanti telepon Anda, kita dengarkan saja lagu berikutnya dari Massive, Jarak dan Waktu.

Lagu dari Mahadewi Jauh Semakin Jauh ini merupakan persembahan terakhir pendengar setelah nanti pukul 14:15. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak.

0: Dengan lagu-lagu pilihan di kondang kontak dangdut siang hari ini, ada Roma Irama, Boleh Saja, Uci Sucita, Dibuang Sayang, Arnis Marcella, Amoy Goyang Dangdut, Jelita Jeli Dusta, Ayu Ting Ting, Apalah Cinta, Rafa Afar, Tak Ingin Pergi, Selvie Navilah, Gak Gitu Juga Kali, Eka Montana, Ambiar Sayang, dari Insan Biasa Lesti. Bu Hartini.
1: Selamat siang, kondang.
0: Iya, selamat siang, kondang. Silakan.
1: Halo sih, pengen dengerin Roma Irama.
0: Roma Irama? Oke, baik.
1: Iya, buat pendengar TTR Pusat Sorong semuanya, tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Semuanya pada sehat-sehat selalu. Sekali lagi, selamatkan RRI satu seperti di udara, tetap di udara.
0: Makasih. Makasih Bu Hartini. Tadi pilih lagu yang mana? Uci Sucita ya Bu Hartini ya? Oh, Roma Irama. Ya ampun. Iya, baik. Kok bisa pelupa saya. Siang, makasih. Iya, di belakang Bu Hartini ada Bubi dan Louis. Aduh, lamanya. Bubi dan Louis.
2: Halo, kakak cantik. Selamat siang.
0: Halo, kondang. Selamat siang, cantik.
2: Kondang, kondang dan dangdut. Jangan dangdut di tempat tidur, eh. Nanti kasurnya robek. Aku pilih lagu itu loh kak, jangan gitu ya.
0: Jangan gitu ya. Oke baik. Selfie.
2: Biar aja, biar. Jangan gitu ya.
0: Enggak gitu juga kali. Nyanyi, kak? Judulnya gitu.
2: Enggak gitu juga kali. Biar gue cinta, biar lo nggak balas juga nggak apa-apa kali.
0: Selfie
2: gitu kali.
0: Selfie Nafila kali.
2: Iya kali. Iya kali. Kakak undangannya besok jam berapa?
0: Jam 7.
2: Aku ke pesta dulu ya besok.
0: Boleh, yang penting mampir dulu sini.
2: Anak ninggolan itu kakak punya anak buah.
0: Iya, oh.
2: Oke, baik.
0: Gak ya siangnya kak?
2: Iya kakak.
0: Oke, baik.
2: Acara adatnya dulu.
0: Iya betul.
2: Oke, salam-salam ya kakak.
0: Silakan.
2: Untuk Ibu Hartini yang baru lewat, tadi aku masih di jalan pulang posyandu. Bu Hartini sampai ketemu ya, bawa peye besok. Peye kacang. Aku mau tes juga coba deh.
0: Peye andalan itu.
2: Bu Hartini, terus Ibu Ana, Ibu Farida, Bang Andi, Bang Luhut. Bang Luhut, kenapa sudah lama tak ada aku dengar suaranya Bang Luhut? Soalnya ntar masuk ya bang ya. Abang Luhut dari Tapanuli. Terus

0: Kak Jepri Haurisa, Pak Effendi, Pak Otis, Mama Do, Ibu Monica, semua-muanya ya, kita dengar lagunya dulu. Kakak cantik, pulangnya hati-hati ya. Dadah, bye-bye.
1: Baik, makasih.
0: Dadah.
1: Bye.
0: Dadah, cium gaung.
1: Terima kasih ya buat Bu Nat, Bobby dan Louis. Sekarang ada Ibu Natali di Toli-Toli. Selamat siang.
2: Selamat siang. Kondang kontak dangdut. Selamat hari ulang tahun RRI ya, Kakak Lucy yang ke-81 tahun.
1: Terima kasih, Bu.
2: Semoga semakin jaya di udara ya, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Amin.
2: Aduh, Kakak Lucy, saya baru pulang dari atas, ada acara sedikit tadi diajak undangan makan.
1: Sekarang sudah pulang.
2: Oh iya, sudah pulang. Apa, penyulutan obor, terus makan nasi tumpeng.
1: Aduh, mantap.
2: Mantap, dikasih sama yang paling termuda dan yang tertua.
1: Betul.
2: Tumpengnya. Kita kalau tiap tahun begitu, Mbak Lucy, Kakak iya. Lucy di sini.
1: Sama tuh orang, Leh.
2: Iya, diundang fans paling hanya berapa orang, karena katanya cuma hanya yang sederhana, Kakak Lucy.
1: Iya, betul.
2: Tak besar-besar seperti dulu.
1: Iya, betul, sama.
2: Sudah, baru pulang. Kakak Lucy ada lagu apa, Dang?
1: Ada Roma Irama, boleh saja. Selvie Navila, gak gitu juga kali. Uci Sucita, Dibuang Sayang. Anis Marcella, Amoy, Goyang Dangdut. Jelita Jelly, Dusta. Ayu Ting Ting, Apalah Cinta. Rafa Afar, Tak Ingin Sendiri. Eka Montana, Ambiar Sayang. Juga Lesti, Insan Biasa.
2: Oh, Roma Irama sudah.
1: Baik.
2: Salam-salam ya. Silakan. Yang pertama Pak Willy, bersama keluarga Pak Effendi juga, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, ada Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Novi, ada juga Ibu Pendeta ya, ada Pak Daipi dan Luis, ada juga Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado, Pak Beni Jojo di Manado ya, ada juga Bung Klip yang di Manado, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bunda Ima, pokoknya sapu rata sudah dari asam pesetan Pak terkecuali. Buat Kakak Lucy, tetap semangat, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih
2: ya Kak Lucy. Selamat siang kondang, kontak dangdut.
1: Kontak dangdut. Terima kasih Ibu Natali. Kita dengerin aja lagunya ya. Roma Irama, Bu Hartini dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebenarnya sudah pukul 14 dan 42 menit waktu Indonesia Timur. Silakan lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Silakan dicoba ya di 3 ataupun di 0812 3868 8703. Saya terima dulu ada Pak Jumadi ya. Pak Jumadi, selamat sore.
1: Selamat sore Kota Dangdut.
0: Kondang Kontak Dangdut, silakan Pak.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Baik, boleh.
1: Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Kamalia, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semua-semuanya saja lah. Ya, tidak sempat saya sebut ini. Lagu apa ini yang mau?
0: Ini lagunya masih ada. Amoy Goyang Dangdut, Anis Marcella, Dusta Jelita Jeli, Ayu Ting Ting, Apalah Cinta, Rafa Afar, Tak Ingin Pergi, Eka Montana, Ambiar Sayang, Lesti Insan Biasa.
1: Ayu Ting Ting saja.
0: Ayu Ting Ting, Apalah Cinta. Oke, baik. Sudah, Pak?
2: Sudah, Pak.
0: Ya. Makasih ya, Pak Jumadi. Selamat sore. Ya, di belakang Pak Jumadi ada Bu Ana. Bu Ana Kondang.
3: Kondang. Kontak Dangdut. Bergoyang-goyang. Kita bersama. Siang-siang bersama Kakak Lucy. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga tambah jaya, tambah sukses penyiarnya juga.
0: Amin.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka.
3: lagunya apa tadi ini? Apa? Lesti aja lah.
0: Yang Lesti, oke, baik. Insan
3: iya,
0: biasa.
3: Maksudnya, iyo, saya ini hanya insan biasa ke Kak Lucy ya. Siannya. Pak Jumadi yang sudah lewat. Terus apa lagi? Pak Junaidi, Bang Luhut, Bang Dani, terus Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Ibu Farida, Ibu Ima, Bunda Er, Kak Puja, terus siapa lagi ya? Bung Daek, Pak Nasrun, Pak Bi, Pak Rete, Ibu Rete, Bung Alan, Kak Boy, Pak Jerry, Kak Ot, Pak Otis. Siapa lagi ya? Semua sudahlah tanpa terkecuali ke Kak Lucy. Salam kompak selalu. Buat ke Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu besar keluarga. Terima kasih dan bye.
0: Terima kasih Bu Ana. Kita langsung dengerin aja lagunya ya. Ini dia Ayu Ting Ting, Apalah Cinta, dari lagu pilihannya Pak Jumadi. Setelah itu ada lagu pilihannya Bu Ana, Insan Biasa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Fak-Fak.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Saudara, hari ini tepat 11 September, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Indonesia memperingati Hari Radio ke-81, upacara penyulutan obor Tri Prasetya. LPP RRI Fak-Fak bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Fak-Fak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum. Dari Jalan Kapten PT Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Jelaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, Panitia RRI Fest 2026 telah melakukan kesiapan akhir menjelang puncak acara Hari Radio ke-81 yang berlangsung pada 11 September 2026. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan perlengkapan, penataan tempat, lokasi upacara, hingga ruangan yang akan digunakan untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sejak pagi kemarin hingga sore hari, seluruh panitia bersama-sama menyelesaikan berbagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Setiap bagian melakukan pengecekan dan penataan perlengkapan sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua Panitia Rujito mengatakan, seluruh panitia terus bekerja hingga persiapan benar-benar dinyatakan siap. Menurutnya, geladi penyulutan obor dilakukan pada sore hari sebagai bagian dari pengecekan teknis sebelum acara utama berlangsung. Geladi tersebut dilaksanakan di ruang multi yang nantinya menjadi lokasi kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Puncak RRI Fest 2026 pada 11 September 2026 akan menjadi momentum penting dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu bagian utama yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan tersebut. Ia menambahkan, selaku ketua panitia, ia mewakili seluruh kepanitiaan mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara. LPP RRI Fak-Fak bersama Kejaksaan Negeri Fak-Fak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran radio dan media sosial. Laporan Anwar Lamohan.
3: LPP RRI Fak-Fak bersama Kejaksaan Negeri Fak-Fak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPP RRI Fak-Fak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak melalui media penyiaran publik. Kepala LPP RRI Fak-Fak, James Stephen Jahwadan mengatakan, kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
4: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.
3: Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fak-Fak Toman Epi Lazarus Ramandei mengatakan, kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus, serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
5: Jadi tidak serta-merta bahwa kejaksaan itu menangani perkara penuntutan sampai di pengadilan. Tetapi upaya penegakan hukum itu dimulai dari pelayanan hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan RRI merupakan mitra kerja kejaksaan yang secara nasional telah dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah.
3: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fakfak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi, pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fakfak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Rujito mengatakan, kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan, kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP RRI Fakfak berharap momen peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
6: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fakfak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rizfadianto mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fafak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Tris, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
7: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polyester ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup alik-alik, aqua gelas begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
6: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fafak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.
2: Saudara, penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Laporan Januardi.
6: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorjati, menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengiringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fakfak.
8: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar Redom yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dry mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada, kita upayakan bisa optimal sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung, satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
6: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fakfak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Januardi melaporkan.
2: Lembaga Pengembangan Pesparowi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak kembali memperketat proses seleksi calon kontingen Pesparowi melalui pelaksanaan audisi tahap kedua yang direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni pada hari ini Jumat 11 dan 12 September 2026 di Gereja GPI Eden Wagom. Ketua LPPD Kabupaten Fakfak Pendeta Rudi Valirat mengatakan, audisi lanjutan tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap pertama, sebelum ditetapkan masuk dalam komposisi kontingen Kabupaten Fakfak. Menurutnya, penilaian lebih mendalam diperlukan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk tampil maksimal, apalagi dalam ajang PES Parawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kabupaten Fakfak akan menjadi tuan rumah. Dalam proses tersebut, LPPD tidak hanya melihat kemampuan vokal peserta, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan, audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fakfak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan PES Parawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
8: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
2: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis. Dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
1: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar, sudah pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Di tengah banyaknya penggunaan kemasan sekali pakai, daun pisang ini masih menjadi pilihan yang menyajikan berbagai makanan. Bahan alami ini, pendengar, banyak digunakan ya untuk membungkus nasi, pepes ikan ya, atau pepes lainnya, kue, hingga makanan yang dimasak dengan cara dikukus ataupun dibakar. Selain memberi aroma khas, daun pisang ini juga memiliki sifat lentur dan cukup kuat ya untuk digunakan sebagai pembungkus. Penggunaan daun sebagai kemasan makanan juga dinilai memiliki kelebihan dari sisi lingkungan. FAO menyebutkan daun telah lama digunakan di sejumlah negara sebagai pilihan kemasan alami untuk membantu menjaga kualitas produk makanan. Penelitian juga tentang bahan berbasis daun pisang juga menunjukkan potensinya sebagai alternatif material kemasan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan sekali pakai berbasis minyak bumi. Nah, meski begitu, daun pisang tetap terus harus dipersiapkan dengan bersih ya sebelum digunakan. Penelitian diterbitkan oleh Food Control menemukan bahwa bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus ini dapat menempel pada permukaan daun pisang. Artinya, penggunaan daun sebagai pembungkus makanan tetap membutuhkan kebersihan yang baik, termasuk memilih daun yang layak dan membersihkannya sebelum digunakan. Nah, dengan cara penggunaan yang tepat, daun pisang dapat menjadi pilihan sederhana untuk mengurangi berbagai atau penggunaan kemasan sekali pakai, sekaligus mempertahankan tradisi kuliner. Bahkan, penelitian terbaru juga sedang mengembangkan teknologi pelapis pada daun pisang untuk meningkatkan kemasan dan daya simpan makanan yang dibungkus. Bagaimana pendapat Anda? Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Terima kasih pendengar atas ucapan yang sudah Anda berikan pada RRI Sorong ya, pada saat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, tepat di 11 September 2026 hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Ismail SIP, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat Daya dan jajarannya. Salam sukses selalu.

Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas ucapannya dari Bapak Dr. Halason F. Sidurat, SSTP, MSI, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Tak lupa juga selamat sore dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Sinai SPT, Kepala LPP TVRI Stasiun Papua Barat.

Kami ucapkan juga terima kasih pada Bapak Robert Cupi Kardinal SAB, anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, atas dukungannya selalu pada LPPR RI Sorong. Salam sehat, salam sukses selalu dari seluruh angkasawan, angkasawati tentunya, bersama pimpinan LPPR RI Sorong.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

terinformasikan dari rri.co.id bahwa setiap tanggal 13 Februari diperingati sebagai Hari Radio Sedunia atau World Radio Day. Ada sejumlah fakta menarik ya tentang radio yang mungkin perlu Anda ketahui. Di tahun 2024 adalah peringatan yang ke-13 untuk World Radio Day. Dan tema tahun itu adalah A Century Informing, Entertaining and Educating, yang menyoroti masa lalu radio yang luar biasa, masa kini yang relevan, dan janji akan masa depan yang dinamis.

Sedangkan untuk tema tahun 2026 yang ditetapkan oleh UNESCO adalah Radio and Artificial Intelligence, radio dan kecerdasan buatan AI. Banyak mengeksplorasi bagaimana teknologi AI mengubah produksi radio, mendukung penyiar, meningkatkan aksesibilitas, serta mengelola arsip. Maknanya adalah kecerdasan buatan dipandang sebagai alat bantu untuk berimprovisasi dan menata ulang radio secara kreatif, bukan sebagai pengganti hubungan manusia serta suara asli penyiar.

informasikan bahwa Guglielmo Marconi adalah seorang penemu asal Italia yang membuat terobosan besar dalam komunikasi pada tahun 1895. Pada tahun tersebut, Guglielmo Marconi berhasil membuat transmisi suara radio pertama. Dan radio adalah alat komunikasi nirkabel yang tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu, pendengar. Sejak ditemukannya, radio sering digunakan untuk membagikan informasi penting. Kepada masyarakat luas. Namun tentu saja radio bukan hanya untuk berbagi cerita, karena melalui media massa pertama ini kita bisa saling berbagi musik, berita, dan juga cerita dengan cara yang tidak pernah mungkin dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Ofcom adalah salah satu organisasi tertua yang mengatur tentang penyiaran radio dan berada di Inggris, ya. Dan sampai saat ini terdapat lebih dari 2000 bahasa berbeda yang disiarkan melalui radio di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi, radio masih menjadi media populer di kalangan masyarakat. Setelah melewati tonggak sejarah 100 tahun, peringatan World Radio Day menegaskan pentingnya memperingati manfaat luas dan potensi berkelanjutan dari radio. Selain itu, peringatan hari radio sedunia yang fokus pada sejarah radio dan nampaknya yang kualitas yang kuat terhadap berita, drama, musik, dan olahraga. Meski demikian, pendengar, harus diakui saat ini radio menghadapi tantangan besar seperti penurunan jumlah pendengar dan pendapatan akibat persaingan dengan platform digital seperti media sosial yang merajalela. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang radio. Apakah Anda masih mendengarkan radio sampai dengan saat ini?

Pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 dengan semangat memperkuat pelayanan publik sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat di era digital. Semangat tersebut tercermin melalui penggunaan logo baru RRI yang mengusung karakter huruf kecil. Identitas visual tersebut dimaknai sebagai simbol kerendahan hati RRI dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Direktur Utama LPP RRI Hendra Asmo dalam sambutan tertulisnya mengatakan, penggunaan huruf kecil pada logo baru RRI menggambarkan semangat lembaga yang lebih dekat dengan audiens. Upacara tersebut juga berlangsung. Hendra Asmo dalam sambutan yang dibacakan Kepala RRI Sorong, Jerry, pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada hari ini Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut juga berlangsung di halaman RRI Sorong dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Sorong. RRI tahun 2026. Balik ke Nah, selain mempresentasikan kerendahan hati, logo baru RRI juga disebut menggambarkan semangat adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ya, selain mempresentasikan kerendahan hati, logo baru RRI juga disebut menggambarkan semangat adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan front digital dinilai menjadi representasi bahwa RRI terus mengikuti perubahan zaman dan perkembangan ekosistem digital. Menurut Hendra Asmo, transformasi bagi RRI saat ini bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan agar lembaga penyiaran publik tetap terus relevan, dipercaya masyarakat, serta mampu memberikan dampak nyata. Memasuki usia 81, RRI dituntut untuk terus bergerak ya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Transformasi dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari program siaran, infrastruktur hingga tata kelola kelembagaan. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Hendra Asmo menegaskan, RRI juga terus memperluas kehadirannya melalui berbagai platform digital, dan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Dengan transformasi digital tersebut sekaligus menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan RRI. Karena itu penguatan kompetensi angkasawan dan angkasawati terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan. Program tersebut antara lain meliputi pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satuan kerja, serta uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hingga tahun 2026, lebih dari 1.200 karyawan RRI disebut telah mengikuti program kompetensi tersebut. Selain pengembangan sumber daya manusia, RRI juga terus memperkuat infrastruktur dalam fondasi dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Rangkaian kegiatan di RRI Sorong kemudian ditutup dengan makan bersama dan foto bersama sebagai momentum mempererat kebersamaan keluarga besar RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sore ini juga kami ucapkan terima kasih ya, tepatnya dari pimpinan dan seluruh angkasawan Akasawati juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dari Bapak Dr. Franky Sonlaku SHMM MH, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dan jajarannya. Kami ucapkan terima kasih dan salam sukses selalu.

kasih untuk Anda semua yang masih bersama Pro 1 RR Sorong sampai dengan saat ini juga. Dan terima kasih kami ucapkan juga pada Aston Hotel yang sudah hadir di RRI Sorong ya, dengan giftnya yang luar biasa. Salam dari Angkasawan, Angkasawati, tepatnya dari pimpinan dan juga Angkasawan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Siapa yang tidak kenal dengan mie ayam? Nah, hidangan berkuah hangat dengan paduan mie kenyal, potongan ayam berbumbu gurih manis, serta taburan daun bawang dan pangsit ini hampir selalu dapat ditemui di setiap sudut kota di Indonesia. Namun, di balik kelezatannya yang merakyat, mie ayam menyimpan perjalanan sejarah panjang hasil akulturasi budaya yang unik.

0: historis mie ayam berakar dari kuliner Tiongkok ya. Khususnya masyarakat kawasan Fujian dan Guangdong yang merantau ke Nusantara. Hidangan aslinya dikenal dengan sebutan bakmi. Dalam dialek Hokkien, kata bak berarti daging dan mi berarti adonan tepung. Seiring berjalannya waktu, para pedagang Tionghoa beradaptasi dengan lidah dan budaya masyarakat lokal di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya Muslim. Daging babi yang menjadi bahan utama bakmi asli kemudian diganti dengan daging ayam yang diolah menggunakan bumbu rempah dan kecap manis khas Jawa. Dari proses adaptasi inilah lahir hidangan mie ayam halal yang kita kenal saat ini. Nah, dalam proses perkembangannya, penyebaran mie ayam di Indonesia melahirkan dua varian gaya utama yang sangat populer. Gaya Solo Jawa misalnya identik dengan kuahnya yang kental beraroma rempah kuat dan cita rasa manis gurih yang dominan. Potongan daging ayam dimasak dengan bumbu kecap pekat sering kali disajikan bersama ceker atau bakso. Kemudian gaya Jakarta atau Wonogiri yang mengandalkan minyak ayam bawang yang gurih dan cenderung asin halus. Penyajiannya seringkali dipisah dengan kuah bening serta dilengkapi pangsit rebus maupun pangsit goreng yang renyah. Sejak pertengahan abad ke-20, kepopuleran mie ayam kian meluas ke seluruh pelosok tanah air melalui kehadiran para pedagang gerobak keliling. Kepraktisannya menyajikan atau penyajian serta rasa yang fleksibel di lidah menjadikan mie ayam bukan lagi sekedar makanan perantauan, melainkan salah satu ikon kuliner favorit masyarakat Indonesia hingga saat ini.
1: LPP RRI.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

upgrade juga yang kami rasakan juga seperti itu ya. Jadinya kami juga mendapatkan kue ulang tahun. Terima kasih buat yayasan Kakak Putra punya yayasan ya, YP3. Terima kasih untuk kue ulang tahunnya. Buat Hotel Aston juga terima kasih untuk kue ulang tahunnya. Dari Telkomsel juga terima kasih kue ulang tahunnya. Kak lengkap rasanya kalau ulang tahun gak ada kue ulang tahunnya ya.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan

kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan tekad.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini ya pendengar ya. Mengakhiri perjumpaan kita. Dan saya Lucia Ibu akan pamit suara dari pendengaran Anda di sore hari ini di pukul 18 tepat. Dan selamat menikmati suasana sore ini bersama Pro 1 RRI Sorong dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia Sorong.
1: Sorong, sore ini.

Tak lupa juga bersama lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Kolonel Laut P. Selamat Riyadi, SEMTR, Opsla, Komandan Lanal Nunukan yang sudah mengirimkan ucapan selamat atau dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Oke, berikan lagu-lagu daerah dari Tanah Maluku bisa Anda dengarkan di setiap hari Kamis ya. Kamis malam di pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaannya selama 81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara. Masih tetap setia terus menemani Anda pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di RRI Sorong ya, kami terus mengudara untuk menemani Anda dalam setiap segala kesempatan.
1: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Baik, akhirnya usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat menikmati sore Anda bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Terakhir saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya Noni Densi akan menemani Anda. Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun sekali di udara tetap di udara. Pastikan Anda terus bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong 102,6 MHz. Khususnya buat kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui.

operator dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan rangkaian lagu-lagu islami masih terus akan kami hadirkan untuk Anda dan juga rangkaian informasi lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pendengar, apresiasi yang setinggi-tingginya kami hadirkan, kami haturkan kepada Anda, ya, pendengar setia kami yang senantiasa mendengarkan siaran RRI, ya, baik lewat siaran terestrial, bahkan juga lewat aplikasi RRI digital, bahkan juga sering mengikuti berbagai rangkaian informasi di akun sosial media kami, bahkan juga di YouTube live streaming kami. Terima kasih untuk Anda semuanya, ya. Terima kasih untuk setiap doa baik, terima kasih untuk setiap partisipasi, apapun yang menjadi usulan, saran, kritik untuk perjalanan 81 tahun Hari Bakti Radio, tepatnya di hari ini 11 September 2026. Rangkaian kegiatan diwarnai dengan kegiatan intern, kemudian juga tadi kami juga mengawalinya dengan upacara bendera, setelah itu penyulutan obor Tri Prasetya yang diikuti oleh jajaran keluarga besar Angkasawan-Angkasawati RRI bersama dengan para pensiunan. Dan juga terima kasih untuk semua mitra kami yang senantiasa memberikan apresiasi dan juga kerjasama yang luar biasa dan masih mempercayai RRI untuk menjadi bagian mitra bagi meneruskan, ya, kerjasama bersama dengan semua mitra tanpa terkecuali. Terima kasih atas kepercayaan dan dedikasi Anda kepada kami. Bahkan juga di besok, ya, tepatnya nanti besok tanggal 12 September khususnya bagi para penggemar Ruang Rindu, ya, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk boleh temu kangen, hadir bersama-sama dengan kami di Auditorium Kekok LPP RRI Sorong, ya. Jadi khususnya buat semua penggemar Ruang Rindu, ya, yang sering bergabung bersama dengan kami, boleh datang, ya, untuk temu kangen bersama, ya, di jam 8 malam sampai dengan selesai, ya. Ya, yang suka sekali bergabung dan request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ibu Anna, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Deki, Pak Jerry, ya, Pak Jeffrey Haurisa, terus kemudian juga Pak Willy mungkin, ya. Ada semuanya pokoknya yang senang bergabung bersama dengan kami di acara Ruang Rindu, ya, boleh ada bersama-sama nanti besok di jam 8 malam sampai dengan selesai.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Sorong menyampaikan berita Sorong malam untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Di antaranya, upacara Hari Bakti Radio ke-81 RRI tegaskan komitmen transformasi di era digital. Sambut Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81, Kodim 1807 Sorong Selatan gelar Lomba Peraturan Baris Berbaris Tingkat Pelajar. Bersama saya Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Upacara Hari Bakti Radio ke-81, RRI tegaskan komitmen transformasi di era digital. Laporan Randy Mahardika.
2: Memperingati Hari Bakti Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong menggelar upacara bendera yang dilangsungkan di halaman kantor LPP RRI Sorong Jumat pagi. Upacara dipimpin Kepala LPP RRI Sorong Jerry Murkosu, diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dan Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong. Amanat Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, yang dibacakan Kepala LPP RRI Sorong Jerry Murkosu, RRI tegaskan komitmen melakukan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. RRI menegaskan bahwa transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Transformasi dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola kelembagaan. RRI juga terus memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Sepanjang 2025, rri.co.id tercatat memiliki 78,51 juta kunjungan dengan 45,37 juta pembaca, sementara RRI digital tercatat 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Selain itu, layanan streaming RRI mencapai 107,4 juta hits, sedangkan interaksi melalui media sosial mencapai 23,37 juta. Dalam proses transformasi tersebut, RRI juga memperkenalkan identitas dan logo baru sebagai bagian dari upaya mendekatkan lembaga kepada masyarakat. RRI menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan jati diri sebagai media publik.
3: Yang tergantung dalam triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, berkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dengan semangat Hari Bakti Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI berkomitmen terus menghadirkan layanan informasi yang relevan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bawaslu Raja Ampat kerjasama dengan Dinas Pendidikan tingkatkan pengawasan partisipatif. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Raja Ampat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif menuju pemilu 2029. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan Ketua Bawaslu Raja Ampat Imran Rumbara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Fransur di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat. Ketua Bawaslu Imran Rumbara menerangkan, lembaganya menggandeng Disdik untuk kemudian bisa mengadakan edukasi bagi pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah. Pemilih pemula di sekolah jumlahnya cukup banyak dan memiliki peran strategis untuk menentukan kualitas demokrasi di Raja Ampat agar pemilu bisa berjalan lebih berkualitas. Imran menilai kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadi langkah pertama Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif. Bawaslu akan memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga nantinya bisa mengambil bagian dalam tugas pengawasan pemilu dan menjaga proses demokrasi di lingkungan masing-masing.
5: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif. Kami berharap ke depan kerjasama ini kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan edukasi yang kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas maupun dari pihak-pihak sekolah, terutama untuk pendidikan pemilu pemula. Sehingga kita berharap proses demokrasi itu di Kabupaten Raja Ampat ini kita mulai dari pemilih-pemilih pemula yang masih ada di sekolah-sekolah. Sehingga harapan kita ke depan proses demokrasi berjalan secara baik.
4: Kepala Dinas Pendidikan Herman Fransur menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu Raja Ampat untuk memberikan pendidikan bagi pemilih pemula di kalangan pelajar. Dinas berharap edukasi terkait kepemiluan di sekolah-sekolah bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan lomba peraturan baris berbaris antar pelajar tingkat SD, SMP dan SMA SMK. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Trinati Timunabuan Kamis 10 September 2026. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caiserio Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan lomba peraturan baris berbaris ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT TNI ke-81 tahun. Di samping itu, lomba tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan dan kekompakan serta memupuk jiwa korsa kebersamaan pelajar di Sorong Selatan.
7: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kedisiplinan serta untuk memupuk jiwa korsa kebersamaan, karena dengan peraturan baris berbaris ini yang diikuti satu tim itu ada 31 orang, nah itu melatih mereka untuk kompak, kebersamaan dan kedisiplinan. Selain kegiatan PBB ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, nanti tanggal 27 September secara serempak nasional akan diselenggarakan lomba gaple atau domino. Kemudian kita nanti juga ada kegiatan karya bakti, ada kegiatan basar murah UMKM. Untuk seluruh rangkaian kegiatan akan diselenggarakan sebelum 5 Oktober dan nanti di puncak kegiatannya 5 Oktober ada kegiatan upacara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama dengan seluruh lapisan elemen masyarakat.
6: Dandim Sorong Selatan menambahkan, sesuai dengan tema umum HUT TNI di tahun ini, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan makmur, peran TNI di Sorong Selatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi terkait sambut hari ulang tahun TNI ke-81 tahun, Kodim 1807 Sorong Selatan gelar lomba peraturan baris berbaris tingkat pelajar. Dan mendengar, usai luncurkan dokumen rencana untuk pengelolaan keanekaragaman hayati, Pemprov Papua Barat Daya fokus lindungi kekayaan hayati. Laporan Zulkarnain Wijaya.
8: Sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima Dinas Kesehatan Papua Barat Daya yang dilakukan secara daring. Kegiatan digelar di ruang rapat utama lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan 117 tenaga kesehatan diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang seperti analis dan apoteker. Jan Peter menjelaskan, dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambrau 41, Kabupaten Raja Ampat 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
9: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah keberatan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah nasional, termasuk daerah juga, kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah pemerataan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum melakukan 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di Provinsi Papua. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga diharapkan akan lebih baik lagi, terutama di layanan primer. Kita tahu bahwa di layanan primer itu ada integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, puskesmas, klinik-klinik, ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Kita berharap dengan adanya mereka dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Barat Daya, Derek Solosa, mengatakan penugasan tersebut merupakan periode kedua terhitung tanggal 10 September 2026 dengan masa penugasan selama 2 tahun, lalu dilanjutkan lagi dengan periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Derek menjelaskan, untuk kabupaten yang belum mendapatkan jatah penugasan di periode kedua, masih dibuka kesempatan untuk bisa mengajukan usulan tenaga khusus pada periode ketiga atau periode selanjutnya.
10: Berat itu terkendala karena di dalam pengajuan itu kita terlambat dalam usulan. Ada deadline waktu kita, proses sudah ditutup, sekarang sudah dibuka kesempatan lagi. Jadi mereka ada lagi menyiapkan bisa masuk di periode ketiga.
8: Pemerintah berharap para tenaga kesehatan yang ditugaskan dapat memberikan pelayanan secara optimal dan membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah penempatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Elisa Kampo mengajak Kapolda Papua Barat Daya untuk berkolaborasi membangun Papua Barat Daya melalui Kamtibmas yang kondusif.
11: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar acara pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya dari pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN, kepada Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang baru. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Kota Sorong, dihadiri Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kehadiran Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN dalam bertugas dengan waktu yang singkat namun tetap meninggalkan kesan yang baik, ada sejumlah layanan kepolisian mengalami peningkatan sehingga diharapkan pejabat yang baru Brigjen Pol Hengki Haryadi dapat beradaptasi saat bertugas di Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru berkembang dan dinamis karena kemajemukan penduduk di Papua Barat Daya.
12: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama begitu bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga, sehingga sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah di persembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan dalam keterbatasannya mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan ya atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
11: Pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru, mengatakan bertugas di Papua Barat Daya kendati kurang dari 2 bulan, tetap memberi kesan baginya sebab semua merupakan bagian dari rencana Tuhan atas perjalanan karir selama di kepolisian. Oleh karena itu, Audi berharap agar Kapolda yang baru dapat melanjutkan program yang telah direncanakan guna menjaga Papua Barat Daya aman dan kondusif.
12: Di sini saya menemukan banyak sekali tanda-tanda heran. Sampai tanda heran yang terakhir itu baru satu bulan 23 hari Bapak Gubernur izin. 1 bulan 23 hari. Padahal saya sendiri berhitung, karena kan kita dinas kan ada hitung-hitungan. Saya sendiri berhitung paling cepat sekali itu pun kalau pakai dorongan dari mana-mana Saya bintang 2 itu baru tahun 2028. Itu hitungan saya. Tapi saking tanda herannya, baru 1 bulan 23 hari di Papua Barat Daya ini, saya sudah naik bintang 2. Luar biasa tanda herannya.
11: Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Dr. Hengge Haryadi SIKMH, menyatakan rasa bangga atas kepercayaan penugasan ke Papua Barat Daya sebab dirinya belum pernah bertugas di Papua. Hengge mengatakan kunci keberhasilan tugas kepolisian bukan pada keahlian polisi, namun ada pada dukungan, kerjasama dan kolaborasi sebagai sektor sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.
3: Tapi terlepas dari itu semua, Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Saya sangat bangga ditempatkan karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di provinsi Papua ini. Dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemarin itu datang ke Papua Barat Daya. Kemudian Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, sebelum saya melaksanakan tugas, saya perlu memperkenalkan diri. Saya Brigjen Pol Dr. Hengge Haryadi. Ini beserta istri saya dan putri saya memiliki 4 orang putra dan putri. Yang pertama, putri kami saat ini sedang berkuliah di Australia. Kemudian yang kedua di Akademi Kepolisian dan melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian. Kemudian yang ketiga dan keempat sedang melaksanakan sekolah di Jakarta. Oleh karenanya tetap saya selalu didampingi oleh istri di sini untuk melaksanakan tugas di Papua Barat Daya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat video selayang pandang itu kesannya saya hanya orientasinya adalah penegakan hukum. Memang sebagian besar tugas saya di kepolisian adalah di bidang proses penegakan hukum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 perdana menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Tahun 1998. Kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang bisa dianggap sebagai negara teraman di dunia? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan DPS yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, masyarakat yang menghukum. Akhirnya dia malu. Di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian, dikaitkan dengan strategi kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium. Paling akhir.
11: Kapolda Brigjen Pol Dr. Hengge Haryadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau. Sedangkan pejabat lama Brigjen Pol Audi Soni Latuheru mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Polri. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

September ceria sesuai dengan lagu Vina Panduwinata ya. Mudah-mudahan di bulan September ini ya bisa memberikan berkat tersendiri untuk Anda dan juga saya, dan juga memberikan keceriaan. Amin ya. Dan juga mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita dari pendengar semuanya. Pasti dalam setiap doa-doa ada diselipkan rindu ya, dan juga harapan-harapan untuk menemui yang namanya kesuksesan ya. Oke, pendengar, terkait juga dengan peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, Radio Perjuangan, Radio Kebangsaan ya, milik negara tentunya. Dan juga ini membawa kita kepada satu perubahan ya, apalagi dalam transformasi digital. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis juga yang belum ditemukan ya, dalam tugas mereka dalam memantau anak Gunung Krakatau, dan mereka hilang kontak di Selat Sunda ya sampai dengan sekarang. Ajakan itu disampaikan ketika memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya siang tadi. Ia menyebut 5 jurnalis yang hingga kini belum ditemukan di wilayah perairan anak Gunung Krakatau ya, dan juga mengajak seluruh angkasawan-angkasawati untuk sejenak menundukkan kepala memohon kepada Tuhan keselamatan bagi seluruh awak speedboat ya yang mengangkut jurnalis untuk meliput berita. Dan menurut Anwar, peristiwa itu menunjukkan pekerjaan jurnalis ini memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia juga menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat ya. Menjadi contoh betapa pekerjaan jurnalis ini penuh tantangan, resiko, bahkan juga bisa mengorbankan nyawa ya, untuk mengejar sumber berita, memotret realitas, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat ya. Dan ia juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam ya, di mana kita menunjukkan kepedulian sosial seperti erupsi gunung berapi, gempa, banjir, longsor, bahkan juga kekeringan, kemarau di mana-mana, bahkan juga kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat, terutama kebakaran hutan dan juga lahan, sehingga memohon doa agar kita berikhtiar bersama-sama bagi setiap kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya. Oke, pendengar, malam hari ini masih terus akan menemani Anda dengan rangkaian informasi lainnya hingga jam 8 malam nantinya.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, pendengar, informasi apa lagi yang mau saya hadirkan untuk Anda ya. Ini ada banyak informasi-informasi pastinya ya. Dan RRI juga ketika melangkah di usia ke-81 tahun ini memperkuat peran dukung ya dan juga mendukung program prioritas nasional, tentunya ini disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ya, terutama dalam penyebaran informasi program dan kebijakan Astacita. Sepanjang 2025 RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPP RRI mengatakan tema-tema tersebut menjadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Karena RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Begitu ya. Dan sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Bahkan juga ada seputaran kesehatan, lingkungan hidup, investasi, hilirisasi, literasi digital, serta bela negara.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Sorong malam ini.
1: Dengar malam hari ini, sesaat lagi Anda dapat mengikuti drama radio pemutaran ulang dengan judul Panen Harapan produksi RRI Singaraja. Selamat mengikuti.
2: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
3: Asik. Hei, Pak Wayan.
4: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
3: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
4: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
3: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
4: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
5: Surprise, Pak! Kaget, kan?
4: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
5: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
3: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
4: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
5: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
4: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
3: Betul juga ya, Pak.
5: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
3: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
4: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
5: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
4: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
6: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
3: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
6: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
5: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
3: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
5: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
6: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
5: Siap Bu.
7: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
5: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
0: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
5: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
3: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
5: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
6: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
5: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
3: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
0: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
7: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
5: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung jawab?
7: Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
0: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
6: Ya, setuju.
4: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
5: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju! Setuju!
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Selamat malam pendengar, buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hari Bakti Radio yang ke-81 tahun, tepatnya di hari ini ya. Semoga RRI terus bisa memberikan inspirasi, informasi yang up to date ya, dan jauh dari berita hoax tentunya ya. Penguatan RRI ini berkomitmen untuk bisa bertransformasi, diarahkan untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan memiliki jangkauan lebih luas tentunya. Dan juga semoga memberikan manfaat bagi Anda tanpa terkecuali ya. Dan juga untuk Anda ketahui ya, ada banyak hal ya yang bisa kita tahu ya, banyak juga tentang makna, bahkan juga ada beberapa fakta menarik di seputar radio ya, karena memang harus diakui saat ini radio mengalami hadapi tantangan besar seperti penurunan jumlah pendengar dan pendapatan akibat persaingan dengan platform digital

seperti media sosial yang merajalela. Tetapi untuk keakuratan informasi dan juga berita, fakta menarik tentang radio ini masih ada sampai dengan saat sekarang ini. Untuk itu makanya kenapa RRI terus bertransformasi secara digital tanpa menghilangkan jati diri sebagai radio publik.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
3: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
4: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
5: Di selama dalam pun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dengan dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
4: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
6: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
4: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
3: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
4: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka mempererat

0: 26. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT KC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
11: We have, of course, the responsibility to...
12: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
10: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
13: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
14: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
13: Each year, how to achieve the target.
10: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
15: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
16: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
15: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
17: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal siapa ini segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas yang kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu
15: jauh lah. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
18: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
15: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih Nandang. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui

pengenalannya ataupun trophy refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Perhatian, perhatian.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baru saja informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini Pesona Budaya Indonesia dari Tong Putana Tercinta Tanah Papua ya, hadir menemani Anda. Selamat malam buat kakak-kakak, mama-mama, Taja, Teme, Akut, Bakit, Insos, Kabor ya, semuanya selamat malam. Buat Dai Dorang juga, buat Nelagi, selamat malam ya, yang lagi monitor malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan RRI ya. Dan malam hari ini ada Maci Purba, Roka Marx ya, ada Wisbaker, ada Wiliano, Papua Akustik, ada Raul Mambrasar yang akan menghibur kakak-kakak, dede, tante-tante, om dong semua ya, kita orang semua yang lagi duduk santai-santai di para-para kak, yang siap-siap mau istirahat sampai nanti di jam 10 malam.

secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Asik lagu-lagu begini bikin gitu ngesemangat ya. Oke, dan nanti di jam 10 malam seperti biasa akan hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Spesial untuk Anda semua di malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an. Lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an. Jadi yang mau request lagu silahkan di 0812-3868-8703. Ada September dari Earth, Wine and Fire. Kemudian Andy Gibb dengan Our Love Don't Throw It All Away. Olivia Newton-John Coming Over. Ada Steve Gibson dengan Tulane. Ada Andy Williams Something Stupid. Paul McCartney dan Michael Jackson Say Say. Ada Charlene dengan I've Never Been To Me. Bonnie Tyler dengan Making Love Out Of Nothing At All. John Fogerty dengan The Old Man Down The Road. Ada Clint Black dengan A Better Man, ya. 0812-3868-8703 malam hari ini. Siapakah penelpon perdana saya? Oh iya, Ibu Anna, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kakak Noni.
0: Selamat malam, Ibuku.
1: Apa kabar?
0: Baik. Bu Ana, jangan lupa besok datang ya.
1: Iya.
0: Kalau ada waktu. Amin. Insya Allah datang ya.
1: Iya, datang. Pengen oke, juga siap. Sejak ini so rindu-rindu.
0: Itu lagi.
1: Rindu bertemu.
0: Pasti.
1: Iya, semoga ini apa sehat-sehat kita semua.
0: Amin.
1: Terus semoga apa cuaca baik.
0: Amin.
1: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semoga sukses selalu.
0: Amin, Ibuku, terima
1: sekali
0: kasih.
1: Sekali di udara.
0: Tetap di udara. Wais, mantap.
1: Merdeka.
0: Terima kasih banyak, Bu Ana. Wah, senang sekali dapat ucapan ini ya.
1: Iya. Begitu juga dengan penyiar-penyiarnya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dalam pekerjaannya, dalam talentanya.
0: Amin.
1: Diberkahi, diberkati oleh Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Yang jelas semoga sehat terus. Dan supaya penyiar-penyiar kita ini semakin jaya dan semakin sukses.
0: Asik. Mantap, iya. Terima kasih doa baiknya.
1: Lagu-lagu.
0: Ini masih ada lagunya. Ada Earth, Wine and Fire dengan September. Andy Gibb, Our Love Don't Throw It All. Kemudian
1: pokoknya yang mana yang bagus sudah ya? September, okay. Tuh, September.
0: September karena memang kan bulan September ya. Iya, mantap.
1: Iya.
0: Silakan Ibuku.
1: Buat Ibu Bidan Louis, Ibu-Ibu Hartini, terus Bunda Er, Kakak Puja, terus siapa lagi ya? Bang Luhut ini kata Bang Luhut, kenapa tidak ini apa? Tidak hadir-hadir ini. Kata dia pu bestie Ibu Bidan Louis katanya Bang Luhut menikah di musim kemarau.
0: Jadi kering ya.
1: Jadi kering, musim kering bukan musim. Aduh Bang Luhut deh. Iya. Yeah. Terus Bang Danin, Bung Daek, Pak Nasrud, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, terus apa ini Pak Widi, terus apa lagi ya? Bapak Otis, Bapak Jumadi, terus semua sajalah tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak selalu. Semoga semakin kompak. Buat Kakak Noni, selamat bertugas Kakak Noni. Tuhan berkati beserta keluarga.
0: Amin. Terima kasih Ibuku.
1: Dadah Baba.
0: Dadah Baba.
1: Jumpa besok.
0: Iya. Terima kasih Bu Ana. Salam untuk keluarga tercinta ya. Terima kasih untuk setianya bersama dengan RRI. Makasih banyak. Bang Luhut, apa kabar? Bener ya? Ditunggu ya buat semuanya besok, para pencinta Ruang Rindu. Kita ketemu besok nanti ya di jam 8 malam di Auditorium Kekok RRI Sorong. Saya maaf saya nih, Bidan Luis, apa kabar ya? Kemudian ada Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete. Ditunggu ya besok. Bu Hartini juga ya, Pak Willy, Boy, ada siapa lagi, Mama Do ya. Ada banyak nih pencinta-pencintanya Ruang Rindu. Silahkan boleh bergabung bersama dengan kami. Kalau ada Puja ya, seandainya ada di Sorong, dia pasti bergabung. Cuman sayang dia ada di Bintuni ya. Terima kasih. Oke, baru saya absen. Sudah nongol nih. Selamat malam Bu Hartini.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Bu? Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Batuk flu nih Mbak Noni.
0: Oh iya, pantesan suaranya kok rada berat, agak bindeng gitu. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu Hartini. Banyak istirahat, banyak minum air putih, minum vitamin, pasti bisa cepat sembuh.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan besok juga bisa hadir ya Ibuku.
2: Insya Allah Mbak Noni.
0: Amin, amin.
2: Selamat ulang tahun buat RRI kita yang tercinta ke-81. Semoga RRI tetap eksis dan berjaya.
0: Amin.
2: Begitu pula angkasawati-angkasawatinya semua semakin berjaya, semakin banyak berkarya. Tentunya Tuhan selalu beri kesehatan, banyak umur semuanya. Ya tadi apa saja Mbak Noni?
0: Ada lagu Our Love Don't Throw It All Away dari Andy Gibb, Olivia Newton-John dengan Come On Over, ada Steve Gibson dengan Tulane, ada Something Stupid dari Andy Williams, Paul McCartney Say Say, ada Sherlyn dengan I've Never Been To Me, Bonnie Tyler dengan Making Love, John Fogerty dengan The Old Man Down The Road, ada Kleina Black dengan A Better Man.
2: Itu Bonnie Allen tadi sudah berlari.
0: Siapa Bu?
2: Dan tadi itu.
0: Yang Bonnie Taylor.
2: Iya, iya.
0: Yang Making iya. Making Love ya, Bu?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu kirim dengar setiap satu Sorong semuanya. Tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Sekali lagi RRI jaya, sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Sama-sama Ibuku, terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, pulih segera, dan besok bisa hadir ya Bu Hartini. Oke, spesial untuk Bu Hartini dan juga Ibu Anna.

0: Oke, silakan di 0812 3868 8703. Saya masih punya ada Andy Gibb, Olivia Newton-John, Steve Gibson, Andy Williams, Paul McCartney, Sherlyn, John Fogerty, dan juga Klein Black. Wah, lama ya baru saya dengar lagi ini suaranya. Bidan Louis, selamat malam. Ya ampun, kemana saja kah baru kedengeran suaranya?
1: Ada.
0: Tapi jarang gabung deh. Ah.
1: Karena nih, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: Yang ke-81. Di udara. Di udara.
0: Amin.
1: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: RI yang berdaulat, berkeadilan, dan makmur.
0: Amin.
1: Iya. Dua.
0: Jangan lupa besok ya, Bu Bidan, ditunggu.
1: Mau pilih lagu ya?
0: Iya, Kak? Jangan lupa besok datang, kalau ada kesempatan, ada waktu, Bu Bidan boleh datang besok jam 8 malam sampai selesai nanti. Ada temu kangen Bang ruang Black rindunya Forest. Nih.
1: Nah, kita udah janji kan, Non.
0: Oh iya, siap.
1: Saat ini Ayu Anna, Bidan Louis.
0: Iya, siap.
1: Kita nakapan Black Forest. Ya.
0: Siap. Ditunggu ya, Ibuku. Terima kasih.
1: Dulu.
0: Iya, silakan, Ibu.
1: Lagunya apa kita bisa ada?
0: Ibu mau request lagu apa?
1: Izin, Kak.
0: Ada lagunya? Our Love Don't Throw It Over It All, ada Andy Gibb, Olivia Newton-John dengan Come On Over, ada Steve Gibson dengan Tulane, ada Andy Williams Something Stupid. Oh iya, okay, Steve Gibson ya. Okay, siap. Iya. Silakan Ibuku.
1: Ya, untuk salam untuk Bang Andi, Pak Effendi, Pak Willy. Ibu A, Ibu Hartini. Sampai ketemu besok. Abang lu lagi belum muncul-muncul.
0: Iya nih.
1: Terus sama di lapangan Bu Natalia, Mama Monica. Semuanya sudah ya, Kak Jepri Haurisa ya, Kak Noni, kita dengar lagunya.
0: Siap. Bye.
1: Sukses selalu, Kak Noni.
0: Terima kasih, Bu Bidan. Dadah, bye-bye. Sampai besok. Makasih, Bu Bidan. Semangat sekali ya, Bu Bidan Louis. Terima kasih banyak. Ditunggu ya kehadirannya di Ruang Rindu besok malam ya. Dan juga buat yang lainnya. Oke, lanjut lagi, saya terima penelpon selanjutnya ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Silakan, Pak Nasrun, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memelihat Lagu.
0: Terima kasih. Iya, silakan Pak Nasrun.
2: Oh iya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Ya, pertama-tama Mbak Nunia, saya bertugas. Saya selalu semua keluarga bermat. Terus ada Ibu Widan tadi ya, selamat malam, selamat istirahat. Ibu Hartini, Ibu Daima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Opti, Sada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, Dinda Jawa di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada pada Yudi Sulte, Natalia semuanya, tempat kecil kompas lah. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Nah baik pendengar, saya hadirkan dua lagu berturut-turut yang direquest Bu Bidan Louis dan juga Pak Nasrun dari Steve Gibson dan juga Andy Gibb.

0: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya masih punya nih ya, Olivia Newton-John, Andy Williams, Paul McCartney, Sherlyn, John Fogerty, dan juga Klein Black ya. Selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Pak Jumadi.
1: P81.
0: Iya, Pak Jumadi kalau berkenan hadir besok ya, ditunggu jam 8 malam di RRI supaya bisa kenalan juga sama yang lain. Amin. Insya Allah ya. Silakan Pak.
1: Salam-salam dulu.
0: Iya.
1: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, dan semuanya saja yang tidak sempat saya sebut malam ini. Itu saja. Lagunya
0: baik,
1: apa ini?
0: Baik, itu tadi sudah saya sampaikan. Ada Olivia Newton-John, Andy Williams, Paul McCartney, Sherlyn, John Fogerty, dan juga Klein Black. Bapak mau yang mana?
1: Sherlyn saja.
0: Sherlyn, okay, siap.
1: Iya.
0: Yeah. Okay, terima kasih banyak Pak Jumadi. Iya, kalau ada waktu berkenan hadir ya, nanti besok malam ditunggu. Siapa tahu bisa bareng sama Ibu Anna, bisa ketemu dan bersua dengan para penggemar Ruang Rindu lainnya. Terima kasih buat Pak Jumadi. Ya, di belakang Pak Jumadi silahkan masih ada Olivia Newton-John dengan Come On Over. Kemudian ada Andy Williams, Something Stupid. Ada Paul McCartney, Say Say. John Fogerty dengan The Old Man Down the Road. Ada Klein Black dengan A Better Man ya. Silahkan malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda juga ya. Nanti besok Pak, besok malam ditunggu untuk bersua sesama pencinta Ruang Rindu. Dan kami juga nanti juga akan ada makan malam. Ada banyak kuisnya ya. Ada hadiah-hadiah menarik yang bisa dibawa pulang juga untuk Anda para pecinta Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan terima kasih untuk semua ucapan, harapan, dan doanya bagi LPP RRI Sorong. Oke, sambil menunggu yang lainnya, saya hadirkan lagu yang di request sama Pak Jumadi. Semoga terhibur bersama dengan keluarga ya Pak Jumadi. I Have Never Been To Me. Oh ya, sebelum Pak Jumadi, ini ada yang mau bergabung juga malam hari ini. Niva, apa kabar? Iya.
2: Selamat ulang tahun juga buat RRI.
0: Terima kasih Niva, kalau ada waktu besok bisa datang ya.

0: Masa besok saya kerja pulang jam 9
1: Oh
0: malam,
1: iya
0: Kak.
1: betul. Oke.
0: Minta maaf, Kak. Pengen gabung tapi mau bagaimana?
1: Itu sudah tugas juga kan, enggak apa-apa. Terima
0: Itu
1: kasih
0: lagi.
1: semuanya, Niva. Iya. Silahkan, mau request
0: Kakak
1: apa?
0: minta mau request lagu apa? Andy Williams dong, Kak.
1: Andy Williams, siap. Oke.
0: Iya. Buat semua pendengar setia RRI saja deh, salam kompak selalu di udara. Dan selamat ulang tahun lagi buat RRI.
1: Terima
0: Sukses
1: kasih,
0: selalu.
1: Niva. Iya.
0: Kakak selamat bertugas ya. Sampai ketemu
1: Sama-sama,
0: acara. Terima
1: sayang.
0: kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, Kakak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Niva, terima kasih banyak ya. Setelah Niva ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Selamat malam, Pak Widi.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Manoni, apa
1: Iya, Pak
2: kabar?
1: Widi. Baik, sehat, Pak Widi. Pak Widi, gimana
2: Lama
1: kabarnya?
2: sehat juga. Lama
1: Iya.
2: sekali nggak jumpa ya.
1: Iya lama nih. Tapi kalau teman-teman yang tugas, saya yang tugas juga pasti akan tetap menyapa absen. Pak Widi juga pasti di dalamnya ada
2: Oh iya.
1: gitu.
2: Iya. Ya, sebelumnya mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81 tahun. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional dan tetap jaya di udara ya.
1: Amin, terima kasih banyak
2: jaya, jaya,
1: Pak
2: jaya.
1: Widi. Iya.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Manuni.
1: Iya, Pak.
2: Lagunya ngikutan aja sama teman ya.
1: Oh gitu. Oke, silahkan
2: ya.
1: Pak. Terima kasih.
2: Dan teman-teman yang selalu menyapa Widi, terima kasih banyak. Sekarang teman jumpa sama dengan Manoni, saya sapa dulu ya.
1: Iya, silakan
2: teman-teman
1: Pak.
2: Teman-teman yang tadi mendengarkan.
1: Iya.
2: Ada Bu Farida di Palu, kemudian ada Ayu Masohi di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Bung Binijo di Manado, ada Pak Predi, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, ada Bu Hartini, ada Bang Luhut, Piola di Makassar, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulau Mandar, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Bunda Ima, Pak Joko, Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Deki, Pak Jedi, Wadai, Bu Puja, Pak Effendi, Pak Rete, ada Mbak Sri, ada Pak Nasru di Palu juga, ada Bu Resmi di Singaraja. Ya itu aja, semuanya ada salamnya ya, hadir yang boleh jadi ya. Teman dengaran RRI Pro Sakti Sorong.
1: Terima
2: buat
1: Buat
2: ini sehat selalu ya, bersama
1: keluarga.
2: Terima kasih,
1: Pak Widi, sukses selalu. Arigato gozaimasu, Pak Widi, terima kasih banyak. Masih tetap setia memonitor siaran kami, walaupun nun jauh di seberang ya. Dan juga ada yang sedang berada di negeri orang, tapi tetap ada bersama-sama dengan RRI Sorong. Terima kasih Pak Widi. Oke, lagu yang di request oleh Pak Jumadi dan juga ya Niva ya. Kemudian juga untuk Pak Widi, terima kasih ya, akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Semoga terhibur selalu.

0: Masih lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request malam hari ini di tahun 70 dan tahun 80-an ya. Saya masih punya Olivia Newton-John, ada Paul McCartney, Jane Fogerty, dan juga ada Klein Black ya. Ada masih tersisa kurang lebih 4 lagu. Buat Pak Jerry mungkin yang lagi dalam perjalanan ya menuju ke Sorong, mudah-mudahan bisa tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun ya. Nih yang punya pintu nih ditunggu dari tadi. Selamat malam.
1: Halo, selamat si.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, memang kalau suara itu tergantung cuaca ya, atau tergantung jam juga ya. Kalau siang tuh wow luar biasa, kalau malam tuh nyaris tak terdengar.
1: Aduh, itu lagi Konur. Aduh, hatiku gelisah karena tidak bergabung di sana.
0: Itu lagi. Iya, kalau ada tuh pasti Maya tadi kan dia sempat bilang, kalo ini kalau Puja ada, tidak tunggu lama, pasti tiba.
1: Cus, langsung
0: itu
1: studio.
0: Lagi. Besok nih pencinta ruang rindu reuni, ketemu nanti besok rencananya jam 8 malam di sini.
1: Oh, tidak apa-apa, mewakili Bu Antini, Bu Anas.
0: Nanti bisa video call,
1: salam manis buat orang. Bisa nanti kita ini. Oke, okay. Kan lagu, saya minta lagu yang terakhir sudah.
0: Klein Black dengan A Better Man, siap.
1: Iya, lagu ini spesial buat semua saja tanpa terkecuali. Mewakili buat pokoknya pencinta ruang rindu yang besok bergabung di studio. Salam manis, salam kompak buat semua-semuanya. Spesial buat Ibu Artini, Bu Ana, juga buat kakak-kakak Boy. Kalau bisa gabungnya di rumah saja, pergi ke sana, Ukong. Nanti besok saya coba sebentar, kan saya mau telepon kakak Cepi. Saya mau suruh dia ke studio dulu.
0: Siap.
1: Buat kakak Cepi, buat Sapu Adifani yang ada di di Kampung Baru, Salamas, buat dia. Pokoknya buat semua spesial buat Kanoni yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kanoni. Aduh,
0: Puja, thank
1: saya ingat
0: you. Untuk doa-doanya, okay, lah. Next time ya.
1: Bye.
0: Siapa tahu nanti next time bisa ada di sini sama-sama. Oke, okay, terima kasih.
1: Bye.
0: Terima kasih buat Puja. Thank you ya. Oke, okay, di belakang Puja. Iya, selamat malam Cindy.
2: Selamat malam Kanoni.
0: Selamat malam. Silahkan.
2: Oke, makasih.
0: Iya, silakan.
2: Salam buat semua teman-teman fans tanpa terkecuali. Mm-mm. Salam kompak selalu. Buat Puja, salam somse.
0: Puja dapat salam dari Cindy. Mm-mm.
2: Buat semua-semua dia tanpa terkecuali, salam kompak selalu.
0: Iya.
2: Selamat ulang tahun buat orang, buat RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih. Salam untuk keluarga ya Cindy ya. Mau request lagu apa ini?
2: Kanoni, ada lagu apa?
0: Ini yang ada 3 lagu terakhir. Ada Olivia Newton-John dengan Come On Over. Ada Paul McCartney dengan Say Say. Ada John Fogerty dengan The Old Man Down the Road.
2: Nah, yang terakhir itu sudah.
0: Oke, siap.
2: Oke, Kak, makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Salam untuk keluarga tercinta Cindy. 2 lagu nih buat the special buat Puja dan juga Cindy. Yang dikasih lagu dari Klein Black dan juga John Fogerty.

Oke, kita sudah sampai di penghujung Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan yang mau request lagu, apa kabar? Oh iya, lupa saya, Daniel, apa kabar? Selamat malam ya, yang lagi monitor malam hari ini mungkin ya. Terus juga Ibu Ida, Ibu Farida, Teteh Dinda yang ada di Bogor, Bang Luhut, ada Pak Andi Yudhistira, ada siapa lagi ini ya, Pak Leman ya, Ayu, Bung Benijo, Putra Tenga, Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, kemudian Mama Moni, Ibu Pendeta Nanuru, ada Pak Willy, Boy yang ada di Dom, kemudian juga biasanya ada siapa lagi yang bisa request ya, Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga, Pak Deki, apa kabar? Selamat malam, jangan lupa ya, besok ditunggu kehadirannya Pak Jeffrey Haurisa, juga besok ditunggu kehadirannya ya. Terus untuk semuanya tanpa terkecuali ya, yang sering sekali bergabung bersama dengan kami, omanya Cio juga, Pak Epang, selamat malam ya. Terus untuk semua pendengar yang ada di Serang Selatan, yang ada di Tambrau, yang ada di Maibrat, yang ada di wilayah Kabupaten Sorong, yang ada di Raja Ampat, Pak Felix Dimara bersama dengan keluarga ya, ke Diskominfo Raja Ampat ya, selamat malam. Terus juga buat semuanya tanpa terkecuali, selamat malam untuk Anda. Terima kasih buat yang bergabung, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Nasrun, Pak Jumadi, Niva, Pak Widi yang ada di Tokyo, Puja, Cindy, dan juga untuk Pak Rete sama Bu Rete juga ya, ditunggu kehadirannya besok di sini. Untuk Anda, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiseisu no hito wo mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore ga ima no ore no tsuyasa.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klandemak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu 12 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini ya. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Buddha untuk Anda umat Bunda di mana saja berada. Dan tentunya selamat mengikuti program-program acara Programa 1 di hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dwi dan juga Ridwan yang bertugas pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, benar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi Buddha untuk Anda, dan selainnya Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebijakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Wujud dari untuk menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kedisiplinan, serta untuk memupuk jiwa kosa kebersamaan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti. Upacara Hari Bakti Radio ke-81 RRI tegaskan komitmen transformasi di era digital. Laporan Randy Mahardika.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong menggelar upacara bendera yang dilangsungkan di halaman kantor LPP RRI Sorong Jumat pagi. Upacara dipimpin Kepala LPP RRI Sorong Jerry Murkosu, diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dan Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong. Amanat Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang dibacakan Kepala LPP RRI Sorong Jerry Murkosu, RRI tegaskan komitmen melakukan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. RRI menegaskan bahwa transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Transformasi dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola kelembagaan. RRI juga terus memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Panjang 2025, rri.co.id tercatat memiliki 78,51 juta kunjungan dengan 45,37 juta pembaca, sementara RRI digital tercatat 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Selain itu, layanan streaming RRI mencapai 107,4 juta hits, sedangkan interaksi melalui media sosial mencapai 23,37 juta. Dalam proses transformasi tersebut, RRI juga memperkenalkan identitas dan logo baru sebagai bagian dari upaya mendekatkan lembaga kepada masyarakat. RRI menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan jati diri sebagai media publik.
2: Yang tergantung dalam Triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dengan semangat Hari Bakti Radio ke-81 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI berkomitmen terus menghadirkan layanan informasi yang relevan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai luncurkan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pemprov Papua Barat Daya fokus lindungi kekayaan hayati. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau RIPKH dan Profil Keanekaragaman Hayati sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan kekayaan hayati di daerah. Peluncuran dua dokumen tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Papeda Summit yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya yang juga Ketua Panitia Papeda Summit, Julian Kelly Kambu, mengatakan dokumen RIPKH dan Profil Keanekaragaman Hayati menjadi pijakan pemerintah dalam memetakan, mengidentifikasi hingga menentukan zonasi kawasan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut. Data dan rekomendasi dalam dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Papua Barat Daya. Saat ini dokumen RIPKH dan profil keanekaragaman hayati masih dalam tahap penyempurnaan sebelum dicetak dan diterbitkan secara resmi.
4: Potensi-potensi kita yang terkait dengan keanekaragaman hayati kita itu perlu kita identifikasi, kemudian kita kedepannya kita akan kelola. Kita integrasikan itu juga ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kita tidak sekedar melaksanakan pembangunan fisik, tetapi bagaimana keanekaragaman hayati kita yang punya potensi dan nilai jual yang bisa dijadikan sebagai objek-objek jasa lingkungan itu kemudian bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat adat yang punya kawasan hutan atau bisa mendatangkan nilai tambah bagi mereka, tetapi juga bisa menjadi pemasok pendapatan asli daerah dengan semakin banyak kunjungan untuk melihat potensi-potensi kita. Kita punya sumber kekayaan, sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya bukan hanya tambang, tetapi keanekaragaman hayati. Sehingga keanekaragaman hayati ini perlu kita mapping, kita identifikasi, kemudian kita lakukan sonasi-sonasi mana yang perlu dilindungi.
3: Julian juga mengapresiasi dukungan dari Bappenas dan pemerintah Jerman melalui GIS yang membantu mempercepat penyusunan dokumen tersebut. Ia berharap kolaborasi bersama mitra pembangunan dan masyarakat adat dapat terus berlanjut hingga tahap implementasi program perlindungan keanekaragaman hayati di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Elisa Kambu mengajak Kapolda Papua Barat Daya untuk berkolaborasi membangun Papua Barat Daya melalui Kamtipmas yang kondusif. Laporan Brenda.
5: Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar acara pisah sambut Kapolda Papua Barat Daya dari pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN, kepada Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang baru. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Kota Sorong, dihadiri Gubernur Papua Barat Daya bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan kehadiran Brigjen Pol Audi Soni Latuheru SIK MHAN dalam bertugas dengan waktu yang singkat namun tetap meninggalkan kesan yang baik, ada sejumlah layanan kepolisian mengalami peningkatan sehingga diharapkan pejabat yang baru Brigjen Pol Hengki Haryadi dapat beradaptasi saat bertugas di Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru berkembang dan dinamis karena kemajemukan penduduk di Papua Barat Daya.
6: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama begitu bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga, sehingga sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah di persembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih dan dalam keterbatasannya mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan ya atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua.
5: Pejabat lama Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru, mengatakan bertugas di Papua Barat Daya kendati kurang dari 2 bulan, tetap memberi kesan baginya sebab semua merupakan bagian dari rencana Tuhan atas perjalanan karir selama di kepolisian. Oleh karena itu, Audi berharap agar Kapolda yang baru dapat melanjutkan program yang telah direncanakan guna menjaga Papua Barat Daya aman dan kondusif.
7: Di sini saya menemukan banyak sekali tanda-tanda heran. Sampai tanda heran yang terakhir itu baru satu bulan 23 hari, Bapak Gubernur izin. 1 bulan 23 hari. Padahal saya sendiri berhitung, karena kan kita dinas kan ada hitung-hitungan. Saya sendiri berhitung paling cepat sekali itu pun kalau pakai dorongan dari mana-mana. Saya bintang 2 itu baru tahun 2028, itu hitungan saya. Tapi saking tanda herannya, baru 1 bulan 23 hari di Papua Barat Daya ini, saya sudah naik bintang 2. Luar biasa tanda herannya.
5: Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH menyatakan rasa bangga atas kepercayaan penugasan ke Papua Barat Daya sebab dirinya belum pernah bertugas di Papua. Hengki mengatakan kunci keberhasilan tugas kepolisian bukan pada keahlian polisi, namun ada pada dukungan, kerjasama dan kolaborasi sebagai sektor sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kondusif.
2: Tapi terlepas dari itu semua Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Saya sangat bangga ditempatkan karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di provinsi Papua ini. Dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemarin itu datang ke Papua Barat. Kemudian Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, sebelum saya melaksanakan tugas, saya perlu memperkenalkan diri. Saya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi. Ini beserta istri saya didampingi, saya memiliki 4 orang putra dan putri. Yang pertama putri kami saat ini sedang berkuliah di Australia. Kemudian yang kedua di Akademi Kepolisian dan melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian. Kemudian yang ketiga dan keempat sedang melaksanakan sekolah di Jakarta. Oleh karenanya tetap saya selalu didampingi oleh istri di sini untuk melaksanakan tugas di Papua Barat Daya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat video selayang pandang itu kesannya saya hanya orientasinya adalah penegakan hukum. Memang sebagian besar tugas saya di kepolisian adalah di bidang reserse penegakan hukum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah menjalani pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 perdana menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Tahun 1998, kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang kok bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan deviasi, yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, oh, masyarakat yang menghukum. Akhirnya dia malu. Di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian, dikaitkan dengan strategi kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium. Paling akhir.
5: Kapolda Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau. Sedangkan pejabat lama Brigjen Pol Audi Soni Latuheru mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Polri. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Sambut hari ulang tahun TNI ke-81 tahun Kodim 1807 Sorong Selatan gelar lomba peraturan baris berbaris tingkat pelajar. Berikut laporan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
1: Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat dan Papua Barat Daya melaksanakan lomba peraturan baris berbaris antar pelajar tingkat SD, SMP dan SMA SMK. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Trinati Teminabuan Kamis 10 September 2026. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caisario Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan lomba peraturan baris berbaris ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT TNI ke-81 tahun. Di samping itu, lomba tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan dan kekompakan serta memupuk jiwa korsa kebersamaan pelajar di Sorong Selatan.
2: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari untuk menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kedisiplinan serta untuk memupuk jiwa korsa kebersamaan, karena dengan peraturan baris-baris ini yang diikuti satu tim itu ada 31 orang, nah itu melatih mereka untuk kompak, kebersamaan dan kedisiplinan. Selain kegiatan PBB ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, nanti tanggal 27 September secara serempak nasional akan diselenggarakan lomba gaple atau domino. Kemudian kita nanti juga ada kegiatan karya bakti, ada kegiatan basar murah, UMKM. Nanti untuk seluruh rangkaian kegiatan akan diselenggarakan sebelum 5 Oktober. Dan nanti di puncak kegiatannya 5 Oktober ada kegiatan upacara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama dengan seluruh lapisan elemen masyarakat.
1: Dandim Sorong Selatan menambahkan, sesuai dengan tema umum HUT TNI di tahun ini, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan makmur, peran TNI di Sorong Selatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 117 tenaga kesehatan dapat penugasan khusus dari Kemenkes untuk Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima Dinas Kesehatan Papua Barat Daya yang dilakukan secara daring. Kegiatan digelar di ruang rapat utama lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan 117 tenaga kesehatan diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang seperti analis dan apoteker. Jan Peter menjelaskan, dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambrau 41, Kabupaten Raja Ampat 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
4: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah pemerataan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah besar, termasuk daerah juga. Kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah pemerataan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum dapat 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga diharapkan akan lebih baik lagi, terutama di layanan primer. Nah, kita tahu bahwa di layanan primer itu ada integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, pustu, klinik-klinik. Ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Harap dengan adanya mereka dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tambrau, Bernardus Enso, mengatakan daerahnya mendapat 41 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 15 puskesmas. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari bidan, tenaga kesehatan lingkungan, analis, farmasi, apoteker, dan satu dokter umum.
5: Pesan kami bahwa tenaga medis yang hadir bukan saja untuk merasa apa, sekedar untuk sebagai penyambung hidup, tetapi utamanya adalah melayani masyarakat, dan manfaat juga masyarakat itu merasakan kedekatan kesehatan. Dan secara umum kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan lewat provinsi. Kehadiran tenaga khusus ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap kami daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan dan itu jarang.
3: Pemerintah berharap para tenaga kesehatan yang ditugaskan dapat memberikan pelayanan secara optimal dan membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah penempatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Raja IV kerjasama dengan Dinas Pendidikan Tingkat Pengawasan Partisipatif. Laporan Padli Ramdan.
6: Kabupaten Raja IV menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif menuju pemilu 2029. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan Ketua Bawaslu Raja IV Imran Rumbara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Fransur di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja IV. Ketua Bawaslu Imran Rumbara menerangkan, lembaganya menggandeng Disdik untuk kemudian bisa mengadakan edukasi bagi pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah. Pemilih pemula di sekolah jumlahnya cukup banyak dan memiliki peran strategis untuk menentukan kualitas demokrasi di Raja IV agar pemilu bisa berjalan lebih berkualitas. Imran menilai kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadi langkah pertama Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif. Bawaslu akan memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga nantinya bisa mengambil bagian dalam tugas pengawasan pemilu dan menjaga proses demokrasi di lingkungan masing-masing.
7: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja IV dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif. Kami berharap ke depan kerjasama ini kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan edukasi yang kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas maupun dari pihak-pihak sekolah, terutama untuk pendidikan pemilu pemula, sehingga kita berharap proses demokrasi itu di Kabupaten Raja IV ini kita mulai dari pemilih-pemilih pemula yang masih ada di sekolah-sekolah, sehingga harapan kita ke depan proses demokrasi berjalan secara baik.
6: Kepala Dinas Pendidikan Herman Fransur menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu Raja IV untuk memberikan pendidikan bagi pemilih pemula di kalangan pelajar. Dinas berharap edukasi terkait kepemiluan di sekolah-sekolah bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Isron.
8: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong. Kami dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong. Kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, tanggal 12 September 2026, hari Sabtu, perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dengan ada potensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Tambrau dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Dan untuk potensi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin bergeser antara 5 hingga 30 km per jam dan maksimumnya bisa mencapai hingga 60 km per jam. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 19 hingga 20 WIT pada malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada 13 hingga 14 WIT pada siang hari. Kami himbau kepada masyarakat untuk harap waspada terhadap kondisi cuaca yang kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman
9: Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dan potensi kebakaran. Demikian informasi rekan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, .UT, .AC, .ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

Untuk Anda ya yang sudah bersiap-siap ya di hari Sabtu ini, yang masih beraktivitas, yang masih bersekolah ya, selamat bersiap-siap saja. Yang lagi menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Sebelum melanjutkan aktivitas di hari ini, pendengar ya, pastikan sarapan pagi agar lebih siap, lebih semangat dalam beraktivitas tentunya ya. Dan juga untuk Anda yang sudah mau berangkat ya, sudah mau pergi mengendarai kendaraan sendiri, jangan lupa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, dan juga yang harus dibawa ya, jangan sampai terlupakan, dicek kembali ya tugas-tugasnya untuk adik-adik sekolah, juga PR atau tugas yang harus dibawa apakah sudah ada semuanya, agar tidak lupa dan harus balik lagi ke rumah ya, akan terlambat pastinya ya. Oke, dan hati-hati di jalan pendengar ya, pagi hari arus lalu lintas cukup padat, cukup ramai, sehingga harus lebih berhati-hati, jangan terburu-buru pastinya ya. Oke, dan masih terus menemani Anda pagi hari ini bersama RRI Programa 1 Sorong.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, pendengar, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Satunya Ketua dan Mega Resen Satuan Republik Indonesia. Sebenarnya ada
2: pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 TCB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Satunya Ketua dan Mega Resen Satuan Republik Indonesia. Sebenarnya ada dan berdasarkan Pancasila
3: yang berdasarkan Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya secara sadar dan ganggu MNC Bahwa saya adalah saya menyesal telah menggabung.
3: Dengan kelompok OPM.
1: Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. OPM yang berupaya memisahkan
4: dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
5: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat.
6: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
5: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
6: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
7: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
6: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
8: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
9: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
10: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
9: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
11: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10%, kita menurun 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah diundang, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati digital itu kan.
9: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
13: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
14: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
13: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
14: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
15: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
14: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
17: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
16: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
17: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
18: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
17: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
19: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
19: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
20: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari kirim susnya sama lantasnya.
21: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrian panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrian panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan itu. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi

Pos untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar baru saja mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini, hari Sabtu ya, selamat memulai aktivitas Anda, sukses ya untuk Anda yang juga di akhir pekan sudah libur ya. Selamat menikmati hari libur Anda dan tentunya selamat menikmati waktu santai mungkin ya di hari libur ini bersama RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP.

0: RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Ya, pendengar, Persipura Jayapura siap mengawali langkahnya di kompetisi Liga 2 musim ini dengan melakoni laga perdana yang sengit melawan Barito Putra ya pada hari Sabtu 12 September 2026. Pertandingan ini menjadi ujian krusial bagi skuad Mutiara Hitam untuk membuktikan kesiapan tim sekaligus menyamakan 3 poin pertama di tandang. Ya, dan head coach Persipura Jayapura Andri Ramawi ini mengatakan bahwa seluruh anak asuhnya berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal menjelang laga pembuka ini. Persiapan matang telah dilakukan selama masa pramusim guna mengasah taktik serta membangun chemistry antar pemain senior dan muda juga ya. Ya, dan di mana pertandingan pertama selalu tidak mudah dan penuh tekanan dikatakan, namun seluruh pemain sudah bekerja keras selama latihan dan menghormati Barito Putra sebagai tim yang kuat. Tetapi target mereka ini di kandang jelas ya, bermain disiplin dan meraih hasil maksimal untuk masyarakat Papua. Dan dukungan penuh dari para supporter di stadion ini diharapkan menjadi amunisi tambahan bagi Persipura untuk tampil menekan sejak peluit ya pertama dibunyikan. Laga ini diprediksi berjalan ketat dan menjadi indikator awal ketajaman Mutiara Hitam dalam mengarungi persaingan ketat Liga 2.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menggeledah sebuah rumah di Depok terkait dengan korupsi suap proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman. PBB mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional. Pemerintah akan menyiapkan sistem untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data agar pelaksanaannya pada portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan baik. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menurunnya kesepakatan gencatan senjata. Dari dunia olahraga, Persija sangat berambisi mengalahkan rivalnya Persib di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada pertandingan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyebut laga melawan Persib sangat penting sehingga perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan rivalnya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota Polri berinisial YS di Depok, Jawa Barat setelah penyidik memeriksanya sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap yakni saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
3: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital, serta berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Fatimatus Zahra melaporkan.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan ada sudah mengalami pasang surut dengan kita yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Faiz Putra melaporkan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81, dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
10: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Seperti Triprasetya ya, harus berdiri dan volume, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
9: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
11: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI T81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
9: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
1: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RRI, Polres Kediri, Jawa Timur memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan

0: dirinya diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arno Kusuma melaporkan.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pemanfaatan kekayaan herbal untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Apriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
4: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
6: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal, siapa ini segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas yang tua. Terus pemerintah tetap mengawal gitu. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu
4: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
7: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
4: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami hadirkan berita berikutnya yang masih dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana dilaporkan Head of Disaster Management and Humanitarian Assistant Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya penyelarasan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
8: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
9: We have, of course, the responsibility to...
10: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
8: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
11: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
12: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
11: Each year, how to achieve the target.
8: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 25 knots dan tekanan minimum 1006 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitar sirkulasi tersebut. Terdapat juga sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar bagian tengah dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan itu. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan.

melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jum Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan.

0: tetangga. RRI ternyata satu.
1: Sorong pagi ini.
2: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari yang sudah cerah ya. Pagi hari ini matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Cerah sekali ya, kayaknya siang nanti nih cukup terik ya. Oke, dan pendengar, untuk Anda juga yang lagi beraktivitas, arus lalu lintas juga terlihat ramai lancar. Hati-hati di jalan, pendengar, untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya ya di hari Sabtu ini, di akhir pekan. Yang lagi santai juga, selamat menikmati waktu santai Anda. Yang punya hajatan nih ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga hajatan Anda berjalan dengan lancar dan Program 1 masih terus menemani Anda.

Ya, pendengar, kepolisian Resor Kota Polresta Sorong Kota mengungkap 3 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu Juli hingga September 2026. Pengungkapan tersebut ini dikatakan ya, di mana konferensi langsung dipimpin oleh Wakapolres Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole SIK dan mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan SIK MH dan Wakapolresta juga didampingi Kabak Ops Kasat Res Narkoba ya Kasih Propam dan Kasih Humas Polresta Sorong Kota. Dan dikatakan dari 3 pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat lebih dari 5 kg, sabu-sabu seberat lebih dari 487 gram serta 2 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan yang menonjol adalah penyitaan 421,76 gram sabu yang menurut keterangan kepolisian ini menjadi pengungkapan sabu dengan jumlah terbesar di tanah Papua. Dan kasus pertama tercatat dalam LPA24 ya tanggal 29 Juli 2026 di mana pengungkapan dilakukan pada Rabu 29 Juli ya di kawasan Dermaga Pelabuhan Sorong Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota. Petugas mengamankan seorang perempuan berinisial FAK yang diduga berperan sebagai kurir atau pengedar narkotika. FAK ditangkap setelah turun dari KM Dobon Solo yang melayani rute Jayapura Sorong dan saat melakukan pemeriksaan terhadap sebuah koper berwarna merah marun miliknya, petugas menemukan 141 bungkus plastik berisi ganja yang dikemas menggunakan lakban berwarna coklat. Dari hasil pemeriksaan, ya FAK mengaku membawa ganja tersebut dari Jayapura dan dijanjikan imbalan sebesar 15 juta rupiah. Dan barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat 5.004,27 gram dengan estimasi nilai sekitar 14 juta rupiah. Nah, dalam pengungkapan ini polisian memperkirakan barang bukti tersebut berpotensi disalahgunakan hingga menyasar sekitar 287.252 jiwa. Ya, itulah ya pendengar. Tentunya ya, selain itu kepolisian akan memperketat pengawasan dan pemeriksaan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi jalur masuk narkotika termasuk kawasan pelabuhan dan jasa pengiriman barang. Serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak juga ya untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Ya, kalau memang Anda merasa ada yang dicurigai ya atau memang Anda sudah yakin juga ya bahwa ada melihat pengedar atau pemakai ya bisa tentunya melaporkan pada pihak yang berwajib ya pendengar ya di sekitar Anda.

0: Sorong pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Warta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Warta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita,